0: Dan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Khairul Umam.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
2: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
3: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa. Ya, saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
2: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi laporan dari Khairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Foxpoint Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
4: Hari ini kita memperingati ulang tahun Foxpoint.
5: Foxpoint Indonesia merayakan hari ulang tahun ke 10, hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Foxpoint Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Foxpoint Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Jalan Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta. Jakarta semalam.
4: Kita ini selalu menjaga kesetaraan, ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
5: Yohanes mengatakan Foxpoint Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
4: Dukungan Foxpoint untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program, dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
5: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Foxpoint Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
6: Lihat bahwa Foxpoint sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Republik Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Foxpoint untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Foxpoint Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK. Sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhas, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
9: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005, haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Penyelenggara ibadah haji khusus yang membedakan dengan haji reguler, kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PIHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
8: dan mendengar terkait pemilihan haji khusus itu, menurut Tuti, dilakukan
10: dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jamaah haji dengan cara menyetor istihad kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Supena. Dani.
11: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di Tanah Air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar, dan kedatangan jemaah haji di Tanah Air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
12: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPIH daerah, kemudian PPIH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
11: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di Tanah Air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya, di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat, sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
13: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 di Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan BA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Debarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
14: Setelah mendarat, kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360, karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua, sudah mendarat di Bandara Syamsuddin Nur itu berjumlah 717.
13: Rashid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke Debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabalo. yang dijadwalkan tiba di Tanah Air pada 7 Juni 2020.

0: pangan dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
1: Laporan khusus.
2: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hassan atau yang akrab disapa Tok Mat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
3: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal ketersaling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
2: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
4: Our energy systems have been reshaped.
5: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
4: Affordability and security.
2: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
3: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
2: Diketahui dialog JCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. JCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
0: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk

0: memperkuat perdagangan intra ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: Pagi, apa kabar Anda pagi hari ini ya? Terima kasih untuk tetap setia mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar, di kebersamaan untuk Jambi pagi ini kembali kita bersama untuk opini publik ya. Anda kami nantikan mendengar di line telepon kami 0811-6707-8850 ya. Apa opini Anda kami nantikan mendengar di line telepon 0811-6707-8850 di kebersamaan untuk Jambi pagi ini terkait dengan kepemimpinan Badan Gizi Nasional. Ini resmi ya, akan dilakukan peresmiannya, pelantikannya oleh Presiden Prabowo pada 8 Juni 2026. Artinya itu hari Senin ya. Dan arahnya juga berubah begitu. Karena luar biasa nih Badan Gizi Nasional ya, tiga petingginya dijadikan tersangka. Oke, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Giga, di mana nih kabar pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat dan cerah kayak hari ini.
0: Oke, cerah ya. Tapi enggak cerah untuk Badan Gizi Nasional ini luar biasa karena tiga petingginya dijadikan tersangka. Arahnya berubah nih. Dari kuantitas, ya. Dari apa namanya, jumlah penerima manfaat sekarang lebih pada layanan yang berkualitas. Gimana tuh, silakan.
1: Ya, mudah-mudahan ini langkah baru yang harusnya menuju perbaikan secara total ya.
0: Insya Allah.
1: Karena ini kan kepalanya nih dan CSTS-nya nih.
0: Iya, dan wakilnya.
1: Iya, betul. Jadi ibarat nitip ayam, nitipnya sama musang ini.
0: Masya Allah, iya.
1: Habis udah dimakan titipnya gitu ya. Karena 1M per hari siapa yang kasih coba, Mbak? Gitu.
0: Masya Allah, iya benar. 6 juta per dapur ya seharinya.
1: Iya, 6 juta per dapur kali sekian dan totalnya 1M per hari. Itu kerja model apa yang bisa dapat uang segitu gitu.
0: Nah.
1: Ya, sebelum kita bahas mau dibawa kemana BGN-nya, harapan kita sebagai masyarakat umum adalah harus dapat hukuman setimpal ya dengan perbuatan. Ini ya bisa termasuk kategori mega korupsi kan, karena 1M per hari gitu.
0: Iya, duit masyarakat ya, kan? Ya ditelan sendiri gitu ceritanya ya. Belum lagi pengadaan motor listrik, kaos kaki, semir sepatu.
1: Apa cerita yang kita gaji WMR kok kaki masih bolong-bolong gitu loh.
0: Allah Akbar. Iya.
1: Ya, tapi ya lihat kemarin juga berita terkait dengan ketua yang baru, Ibu Nani Esdayang ini kan. Ya, saya sih setuju dengan dia meningkatkan kualitas daripada kuantitas. Jadi dapur-dapur yang rencana pengadaannya TV baru di stop dulu ya kan. Kenapa? Justru jujur aja saya orang yang terjun juga ketemu sama berurusan sama dapur-dapur juga, Mbak.
0: Oh iya.
1: Jadi memang iya, jadi memang sekarang ini
0: dapur MBG dapur maksudnya?
1: Iya, betul.
0: Oh iya, dapur jadi MBG. Memang,
1: iya, betul, Mbak. Jadi banyak dapur yang kena suspend karena secara standarisasi mereka enggak memenuhi standar.
0: Iya.
1: Jadi ya sekarang harapan kita ya mulai perbaikan dari sisi itu satu. Yang kedua ya plan-plan untuk titik-titik dapur baru yang kemarin prosesnya kita nggak tahu gimana tiba-tiba ada dapur, nah itu memang harus di stop dan kemudian kalau yang sudah jalan juga harus sebenarnya harus di periksa juga gitu. Karena jujur aja kita tiba-tiba ada dapur di kampung kita atau di sebelah, kita nggak tahu prosesnya seperti apa, kan tidak ada keterbukaan di sana gitu. Karena kita nggak pernah baca nih, oh ada tambahan titik dapur misalnya di Jambi Selatan, nambahnya 2, nambah 3, nggak pernah saya baca berita begitu. Tiba-tiba kita lihat cara internalnya BGN muncul, oh ini titik dapur di sini, gitu. Makanya ya wacana juga mengaktifkan dan berkolaborasi dengan kantin sekolah saya juga setuju. Karena kan yang terjadi selama ini dengan adanya makan bergizi gratis ya, salah satunya mematikan kantin-kantin sekolah juga.
0: Iya. Karena sebenarnya kan awalnya arahannya itu sekolah itu punya betul, yayasan ya, gitu, benar punya ya, yayasan. Betul. Tapi ternyata nggak demikian.
1: Dikelola oleh sekolah sendiri seharusnya kan.
0: Iya, benar.
1: Karena contoh aja kita ada beberapa sekolah swasta yang sebelum ada MBG juga, itu mereka sudah punya program makan di sekolah juga.
0: Iya.
1: Jadi ada SD swasta ya kan yang kita bayar sebulan sekitar 500-600 ribu, tapi anak kita nggak perlu bawa bekal, Mbak.
0: Iya, sekolah IT ya, sudah biasanya langsung, kayak gitu ya.
1: Ya, betul. Nah, itu juga secara pengelolaan mereka mampu, karena mereka kontrol muridnya sendiri, nggak pakai, nggak campur dengan sekolah lain gitu loh. Nah, harusnya yang begitu yang diajak berkolaborasi. Mereka secara sistem berarti sudah bagus, sudah jalan. Tinggal bagaimana teknis antara mungkin dari sisi dananya pemerintah, pengelolaan keuntungan segala macam, mungkin itu yang harus dikoordinasikan. Tapi kalau teknis sudah kita serahkan aja ke sekolah, mereka jauh lebih paham dan sudah bisa handle selama ini. Karena kalau bikin bikin dapur baru ya, satu dananya. Kedua juga kita harus bina SDM-nya, ya kan? Nggak semua yang kerja di dapur itu paham gitu loh. Betul. Kadang tuh yang lucunya begini, yang saya temuin ya Mbak, yang lucunya justru kadang orang dapur yang ahli gizi malah nggak tahu. Ya contohnya waktu kemarin biskuit kemasan, ya kan? Itu sebenarnya secara gizi nggak ada gizinya gitu, tapi justru ahli gizi yang menyarankan untuk ini menunya begitu.
0: Ada juga yang viral ya. Ada yang viral juga pesan kue tapi apa namanya tuh murah gitu, semurah-murahnya gitu. Ini untuk MBG loh gitu ya.
1: Betul. Itu kalau ngomongin itu ngomongin gizi ya. Kalau ngomongin harga juga sama, mereka enggak tahu harga di pasar berapa gitu.
0: Pokoknya semurah-murahnya.
1: Iya, gitu yang itu jadi celah juga. Jadi secara keseluruhan sih ya setuju aja dengan adanya ketua yang baru, dengan ada gebrakan yang baru, mudah-mudahan sampai ke bawahnya juga satu visi dengan hal itu. Takutnya di atasnya begitu, ternyata di bawahnya nggak jalan. Ya kan? Takutnya di bawahnya udah zona nyaman nih dengan sistemnya sekarang, malah nggak bisa ngikutin yang di atas. Ya, yang keduanya kalau sudah tahu begini kan harusnya di atas ketahuan celahnya di mana, peluang untuk korupsi itu di mana. Ya, bagi-bagi jual beli TPS, PPG, ya kan?
0: Benar.
1: Terus terkait dengan aturan yang tutup pun si dapur dapat insentif 6 juta juga harus direview lah. Kita, ya contohnya sekarang dapur-dapur yang suspend saya rasa juga masih jalan insentifnya. Itu kan merugikan secara, apa ya, kan mereka tidak memberikan MBG yang makan siang, makan bergizi gratis ke sekolah, tapi mereka tetap dapat pemasukan gitu. Itu kan nggak fair. Jadi kalau ngomongin ini ya sebenarnya banyak yang harus diperbaiki.
0: Banyak banget ya.
1: Langsung instan semua kan. Karena kita juga orang tua dibilang setuju ya setuju, dibilang enggak ya enggak gitu. Karena ya karena kadang anak swasta sekolahnya yang jelas-jelas sekolahnya mahal, orang tuanya berarti rata-rata mampu. Tapi tetap dapat alokasi itu harusnya dibuat buat daerah-daerah lain yang mungkin lebih.
0: Kalau kebijakan kebijakan yang baru ini kan bakal ke 3T begitu.
1: Ya, makanya itu saya bilang berarti yang di kota besar mungkin yang selama ini swasta dapat yang sebenarnya enggak terlalu perlu buat mereka ya dialihkan buat yang 3T. Karena kadang-kadang juga ada sekolah yang berani, swasta yang berani bikin perjanjian atau bikin surat pernyataan kami menolak ini di ada. Nah, itu yang begitu sebenarnya dari mereka bukan ngerasa sombong atau apa, tapi mereka ngerasa ada yang lebih perlu daripada mereka.
0: Benar, gitu. Ada yang lebih membutuhkan ya.
1: Iya, jadi nggak usah kasih ke mereka gitu. Karena juga, ya selama ini kami juga bekalin anak kok nggak ada masalah segala macam. Jadi ya, bagilah buat yang lebih membutuhkan gitu.
0: Betul.
1: Iya, makanya kalau ngomongin yang begitu banyak nih curhat-curhatnya, habis sejam nih kira-kira nih.
0: Iya betul-betul sekali. Karena sebenarnya yang kemudian menjerat tiga petinggi BGN itu kan bukan masalah apa namanya, bukan masalah menu ya, tapi lebih pada pengadaan motor listrik, kemudian titik SPG yang ternyata ada permainan di sana, ya tiba-tiba ada dapur begitu kan ya.
1: Makanya saya bilang ya jujur aja BGN ini untuk transparansinya benar-benar nggak ada, tidak ada. Itu tadi contohnya, oh di Jambi Timur tuh alokasinya ada 10 titik yang baru ada itu sekitar 3, masih ada 7. Harusnya informasi-informasi begitu kita sebagai masyarakat juga dapat, tapi ini kan nggak ada, ya kan. Belum lagi kalau ngomongin gimana sih proses kita buat bisa dapet mendirikan dapur segala macam itu kan memang ya lebih ke internal, dan itu tadi ada jadi lahan untuk permainan gitu.
0: Nah iya sih, siapa sih yang gak kaget-kaget gitu dikasih duit ratusan triliun gitu ya. Akhirnya bingung, ini mau beli apa nih, beli apa, akhirnya beli semir sepatu, beli sepatu.
1: Iya, beli rambut palsu itu kan nggak jadi ya.
0: Iya.
1: Astagfirullah.
0: Ngeri banget ya kalau sudah main-main dengan duit ya.
1: Iya, ternyata manusia itu akhirnya menunjukkan sifat aslinya kalau lihat duit depan mata, Mbak. Iya kan? Kalau dipikir buat makan mungkin 3-4 turunan mungkin masih aman-aman aja tuh Bapak. Tapi ternyata masih juga gitu
0: ya. Betul ya. Siapapun ya.
1: Akhirnya ya.
0: Iya deh.
1: Ya akhirnya kalau lihat duit itu ya mereka manusia nggak akan pernah puas-puas gitu.
0: Iya, lupa ya kalau itu hasil efisiensi gitu.
1: Iya, efisiensi buat yang lain, buat yang atas nggak usah. Ya. Ya, harapan kita ada inilah.
0: Ada efek jera ya.
1: Dari. Nah itu juga harus tadi saya bilang ini mega korupsi gitu kan. Angkanya udah di atas 1 triliun kan.
0: Iya. Nah, terus kan ternyata dia tuh nggak punya dealer loh, kok bisa ngadain sepeda listrik, motor listrik gitu kan, masya Allah.
1: Sulitlah kita.
0: Ngeri ya, Eki deh.
1: Iya. Karena makanya sekarang baca berita juga malas-malas, tapi nggak dibaca juga nggak update gitu. Salah
0: itu. Oke, baik.
1: Oke lah Mbak, terima kasih.
0: Makasih ya.
1: Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Insya Allah. Buat yang weekend, happy weekend. Yang masih kerja, yuk semangat gitu ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang speechless banget begitu ya. Karena sebenarnya kan kita udah banyak keluhan ya terkait dengan program makan bergizi gratis ini begitu. Kalau sekarang jadi tiba-tiba begitu ya, ditangkep-tangkepin, masya Allah. Udah waktunya kayaknya ya. Halo, selamat pagi. Halo. Pagi. Kayaknya ada dua penelpon nih ya. Kita sekarang lagi terima Antoni ya. Antoni, benar ya Antoni? Anton di Simpang Kawat. Mungkin penelpon yang lain tolong matikan dulu ya teleponnya ya. Oke, kita terima Anton.
2: Halo.
0: Oke, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Uci.
0: Iya, alhamdulillah sehat. Gimana Ton? Kamu sehat?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Uci.
0: Iya, sekarang kita nggak cukup sehat lahir ya, harus sehat mental juga ya menghadapi negara Indonesia
2: sekali.
0: Tercinta ini. Gimana nih BGN versi baru, tidak pada capaian 82 juta penerima manfaat, tapi lebih pada kualitas layanan yang diberikan. Silakan Ton. Iya, Padang, teleponnya matikan dulu ya. Kita lagi terima Anton di Simpang Kawat. Silakan, Ton.
2: Nah, begitulah Mbak Uci.
0: Iya, silakan. Iya, Ton, silakan.
2: Membuat masyarakat.
0: Iya, silakan.
2: Menarik apa MBG ini, MBG membahas tentang MBG ini gitu.
0: Iya,
2: ya Mbak ya.
0: Iya.
2: Kalau menurut saya pribadi sebaiknya MBG karena ya dampaknya ini masyarakat sebenarnya gitu Mbak. Ya yang seperti kita ketahui katanya. Tapi nyatanya masih ada viral di TikTok, anak-anak keracunan. Dan berarti kan tanggung jawabnya ini enggak.
0: Iya, untuk pendengar yang lain, kami mohon yang menelpon ini ya, nomor kita ya, karena masih menerima telepon dari Anton di Simpang Kawat ini. Silakan Anton. Mungkin singkat saja langsung begitu, karena banyak yang ngantri ini.
2: Benar-benar, iya. Nah, ya itu tadi. Sebaiknya kalau menurut saya pribadi gitu kan.
0: Iya.
2: Komentar saya pagi hari ini, MBG itu baiknya diganti dengan yang lain lah.
0: Oh.
2: Nah, seperti pendidikan gratis itu saya rasa itu lebih mempatut sekali gitu, Mbak. Teman-teman disabilitas dengan ada pendidikan gratis maupun non disabilitas itu yang lebih apa yang lebih bermanfaat sekali daripada MDG ini kan cuma satu kali dalam sehari makan kan nggak gitu kan,
0: sementara kita butuhnya 3 kali gitu ya.
2: Itu aja barangkali Mbak Uci.
0: Baik, terima kasih Ton.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mendengar masih di nomor telepon kami. Selamat pagi. Iya, banyak yang nelpon ya. Mungkin bisa gantian ini teleponnya ya. Saya bingung yang mana ini yang menelpon ini. Oke, silakan di line telepon kami ya, pendengar di 0811-6707-8850 Padang. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mana nih? Enggak keluar suaranya. Halo. Suaranya enggak keluar. Halo.
3: Kok sinyal
0: tadi? Baik, silakan, silakan. Iya. Silakan apa dari nih opininya? Iya, sudah silakan apa opininya ini terkait dengan BGN ya, lebih dong, meningkatkan layanan dapur MBG.
3: Oh, kalau saya Suci kok jarang keluar ke sekarang ya?
0: Iya, silakan. Apa nih opininya?
3: Iya, kalau ini saran buat penelpon. Maaf ya kalau saya salah. Berita itu yang singkat padat lah. Jadi kasih.
0: Iya, baik-baik. Langsung saja, langsung. Iya, apa opininya? Iya, silakan apa opininya?
3: Nggak bisa motong gitu.
0: Astagfirullahaladzim. Iya. Pendengar Anda kami nantikan ya terkait dengan Badan Gizi Nasional ini kepemimpinannya akan dilantik ya untuk kepemimpinan baru di bawah Nani Esdeang. Tidak lagi fokus pada kuantitas tapi lebih pada kualitas. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Uci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan apa opininya nih terkait dengan ya. MBG?
4: Ya, selamat saya Mbak Uci, MBG. Kalau saya setuju yang 3T tadi itu kan.
0: 3T.
4: Ya, jadi pendapat saya mana membutuhkan masyarakat.
0: Ya.
4: Pola yang apa bisa butuh. Sekarang walaupun di luar di mana tengok minta pakai satu kakak Mbak Uci kan.
0: Oh, iya.
4: Nah, Pak saya gitu. Jadi suruh guru minta kakak mana orang-orang enggak mampu itu yang layak dikasih.
0: Ya.
4: Kan yang sering orang di Mbak Uci orang yang mengangkat tas Mbak Uci kan, jajan sari 20.000, 30.000, kasih gerot lauk gitu, orang lagi ceplek kan begini, dia merusakkan gitu kan, jadi itu yang sering bikin pelecehan Mbak Uci kan, makanya kalau dapat saya, pendapat saya gitu kan, kalau yang dikasih minta ketetakan, mana yang tidak mampu, mana yang tidak dikasih, anak yang nyasa gak makin jajan sekolah itu yang dikasih Mbak Uci. Orang-orang kaya-kaya mobil baju tiga dikasih ya apa CPE lah Mbak Uci kan.
0: Iya.
4: Mbak pernah lauk gitu kan.
0: Iya.
4: Siapa saya Mbak Uci ya.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengar ya, ini memang terkait dengan kualitas layanan dapur yang akan lebih menjadi fokus dari kepemimpinan BGN di masa datang. Selamat pagi.
5: Halo, Assalamualaikum, selamat pagi kembali Mbak Uci.
0: Iya, silakan Pak Mustafa. Ini ada korupsi, akhirnya BGN diganti. Silakan.
5: Itu janganlah kayak Pak Minto tadi lama banget, kawan banyak yang nunggu nih mau masuk nih.
0: Silakan, silakan, silakan, langsung saja, silakan.
5: MBG.
0: Iya.
5: Udah transparan, tapi pengawasnya selalu terkoordinir banget ya Mbak ya.
0: Iya.
5: Benar apa? Terfokusnya itu perdapurnya namanya tiap hari kan?
0: Iya.
5: Sedangkan di kelurahan saya itu ada 3. Jadi kan pengawasan harus ketat, apalagi di sana kok ada yang menyeleweng kan berapa trail-trail kan? sangat perlu di pengawasannya sangat diperlukan sekali. Dan saya suka setuju sama Anton tadi sama yang tadi ya data lah yang berhak menerima atau yang layak dengan orang kaya juga nerima kan.
0: Iya.
5: Bagus, terus bagus programnya Pak Presiden Prabowo, tapi ya lebih baik data lah supaya yang benar-benar yang menerima itu yang benar-benar membutuhkan gitu loh.
0: Iya.
5: Ada masukan sedikit-sedikit bisa dinasi diperbaiki di omong ya di pemerintah masing-masing. Yeah. Soalnya itu kan kelurahan, kecamatan, pusat kan.
0: Iya. Yeah.
5: Jadi ada perbaikan untuk ya mungkin katanya mau dilantik besok tanggal 8 ya.
0: Tanggal 8 hari Senin.
5: Mudah-mudahan kemajuannya atau kedepannya lebih baik lagi. Mudah-mudahan jangan sampai tersangkut korupsi.
0: Iya.
5: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena memang tiga petingginya ya, kepala BGN dan wakilnya begitu. Itu luar biasa banget kan ya. Oke, masih di line telepon kami berdengar 08 11 67 07 88 50. Selamat pagi.
6: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Korupsi di BGN gimana tuh? Silakan.
6: Menurut pendapat saya, program-program yang patah morgana atau seperti MBG itu dibubarkan, dijadikan program-program yang meninggalkan ekonomi, Mbak. Jadi kalau ekonomi masyarakat berarti bisa memberi makan anaknya yang bergizi. Ini program MBG ini cuma sumber koruptor aja, ladang koruptor aja.
0: Ladang korupsi.
6: Iya. Ini MBG yang udah jalan sekian bulan udah banyak yang kena korupsi. Belum lagi yang operasi merah putih itu pun ladang juga itu.
0: Belum lagi ya, sekolah rakyat. Ada sekolah rakyat juga.
6: Nah kalau sekolah rakyat mungkin ya itu malah bagus. Sekolah rakyat meningkatkan pendidikan.
0: Oke.
6: Pokoknya yang cuman program dua itulah yang jadi ladang-ladang.
0: Oh gitu. Gantikan
6: program yang meningkatkan ekonomi masyarakat. Kalau masyarakat ekonominya maju, memberi makan anak bisa bergizi juga akhirnya.
0: Iya.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena memang sebenarnya ada banyak unek-unek begitu ya, terkait dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis ini ya. Sehingga pada akhirnya kalau kemudian begitu ya, ada penangkapan atau kepala BGN dan wakil kepala BGN duanya, Sony dan Ludwig ini menjadi tersangka, ya kayaknya sudah diprediksi juga pada akhirnya ya. Selamat mendengar di 08 11 67 07 88 50. Ya di 08 11 67 07 88 50. Silakan untuk bersama Pro 1 RRI Jambi. Selamat pagi. Halo.
7: Halo kembali.
0: Iya silakan.
7: Ya pasti. Ini artinya memang sudah karakter ya manusia. Kita balik ke psikologi. Manusia itu begitu ya, kalau ada kesempatan tetap berbuat buruk ya. Padahal program Pak Prabowo ini susah. Karena gini ya, Pak Prabowo itu sampai ke perut pun dia ingat. Sehingga ada MBG ini. Saya ini kan istilahnya gini, bisa menilai ke bawah. Banyak rekan-rekan yang anak-anaknya pergi sekolah tanpa makan. Jajan dikit. Yang sisa makan semalam tidak ada. Ini program ini ya, program ini diluncurkan. Akhirnya MBG ini berjalan sampai sekarang. Ini kan cuma masalahnya, masalah ini, masalah perorangan ya, karakter manusia. Artinya dihukum aja lah ini, sekuatnya ya. Dihukum, biar jelas. Ini artinya ini, pengkhianatan kalau bisa ini. Kalau masalah program-program Pak Prabowo tetap kita pertahankan. Karena ini kan untuk masyarakat banyak. Kalau kita, gini Mbak. Kalau kita tidak pernah merasa perut kita ini, merasa perut orang lain itu lapar.
0: Tidak pernah merasa lapar.
7: Kita tutup aja MBG gitu mamanya. Artinya kita tidak bisa merasakan rasa lapar itu macam mana. Kenapa? Karena kita punya. Kita punya, masa kita di atas angin. Salah sudah tutup aja. Tidak bisa. Karena rakyat Indonesia banyak marah. Pergi sekolah biasa kalau begitu dahsyatnya program Pak Prabowo harus kita dukung. Dapat apapun programnya, insya Allah semuanya menuju kebaikan. Oh, bisa curiga. Ini sekarang perorangannya. Memang artinya para pejabat, manusia ya artinya. Artinya memang harus ada penegasan hukum yang sangat tinggi kali ini. Tidak main-main lagi, harus dipidana habis-habisan aja. Itu aja lah Mbak sekedar ini. Kalau tadi sekolah program Prabowo, insya Allah alhamdulillah kita dukung aja. Jangan kita stop, karena ini kebaikan bagi kita, perut kita yang kenyang, tapi bagi masyarakat yang puluhan juta orang lapar, di mana? Nanti kita bantu, dukunglah program atau berjuang mengenai ini Koperasi Merah Putih. Hmm. Sekarang ini kan begini, Koperasi Merah Putih itu sama KUD, Koperasi Unit Desa zaman dulu ya. Ini sangat membantu mendukung masyarakat nantinya. Itu aja, kita jangan menimbulkan sensasi pada masyarakat bahwa sana itu tidak bagus, tidak. Insyaallah. Percayalah. Karena seorang pemimpin kalau dasarnya seorang TNI tetap sukses. Kenapa? Mereka itu termakan sumpah Sapta Marga, tidak main-main. Paket ya adaku, berbeda dengan orang sipil. Dari pengusaha jadi presiden tetap hancur, dia tetap mencari keuntungan karena dia otaknya tak pengusaha. Beda ya, itu artinya kalau seorang dari TNI itu sangat berbeda. Karena kita ini negara ini besar, harus ada TNI yang bisa ini ya, menguasai itu sementara waktunya aja dulu. Yalah Mbak Sisi, selalu ya.
0: Terima kasih ya. Oke, terima kasih pendengaran yang sudah bergabung bersama kami ya untuk opini publik ini terkait dengan arah fokus dari Badan Gizi Nasional. Ini sudah pada bagaimana layanan dapur MBG itu lebih berkualitas, makanannya lebih sehat, lebih bergizi. Selamat pagi.
8: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Juli.
8: Ya baik Mbak, kalau menurut saya MBG ini sangat baik Mbak, tinggal pengawasannya Mbak. Ini kan mental para pejabat kita Mbak yang tidak pernah merasa cukup Mbak, khususnya di pusat Mbak ya.
0: Iya.
8: Ya merasa kurang terus Mbak. Nah, kantongnya kurang tebel gitu mungkin kan.
0: Iya, padahal isi aja kertas banyak-banyak ya.
8: Iya betul. Ini katanya tadi saya dengar juga katanya ada justi kolaborator.
0: Oh ya, JC Pak Sony ya, pengen JC, jadi JC. Ya.
8: Mudah-mudahan itu dibongkar semua nanti Mbak. Siapa saja.
0: Kan, benar
8: Mbak ya?
0: Iya.
8: Iya, dari pemimpin kita ini kan.
0: Iya.
8: Terus ini kalau MBG ini kan banyak membantu membuka lapangan pekerjaan juga Mbak. Karena kita banyak juga pengangguran. Terus saya sih berharap MBG ini bisa kerjasama dengan masyarakat lingkungan Mbak sekitar. Misalnya apa sayuran, butuh sayuran, beras gitu kan, harus pergi ke agen-agen besar, itu kan membantu juga buka apa, membantu ekonomi masyarakat sekitarnya Mbak. Jadi saya berharap ya begini, jangan apa ya, pengawasannya ya lebih diperketat juga ya. Pengawasannya terus makanannya juga diperhatikan juga ya Mbak ya, makanannya juga. Apalagi ini kan baru ini, saya di Bajubang ini baru Mbak.
0: Baru ada ya?
8: Baru selesai dibangun.
0: Oh ya, baru selesai dibangun.
8: Ya apalagi ngontrak kan, saya dengar itu kan mereka ngontrak Mbak. Ruko itu kan dibagusin, sudah bagus lah Mbak pokoknya saya dengar itu kan.
0: Iya.
8: Iya kalau dihentikan kasihan juga lah Mbak, mungkin berbiaya juga kan.
0: Iya.
8: Ya mudah-mudahan MBG ini terus dilanjutkan dan pengawasannya lebih diperketat lagi Mbak ya. Nah itu aja lah Mbak ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya pendengaran yang sudah bergabung bersama kami ya terkait dengan Badan Gizi Nasional yang mengubah arah pelaksanaan program MBG karena akan lebih fokus ya memprioritaskan kualitas layanan dan ketepatan sasaran dari program MBG ketimbang mengejar target 82 juta penerima manfaat tahun 2026 ini. Terima kasih, selamat pagi pendengar dan selamat berakhir pekan.

0: warna putih.
1: Kalau kakak pilih warna apa?
2: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
0: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
1: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
1: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
5: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan informasi.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Oke, terima kasih untuk kalian yang tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Aman.
2: Lumayan nih, lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
1: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
2: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
1: Ya nyambil gitu.
2: Itu gak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 9,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama Lalan hadir menemani Anda dari pukul 10.04 ini hingga 15 waktu Indonesia Barat. Nanti Lalan akan menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik lain. Tetap bersama kami di 9,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Aman.
2: Lumayan nih, lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
1: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
2: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
1: Ya nyambil gitu.
2: Itu gak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif.

0: RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah tancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci. Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di radio kesayangan kita semua, walaupun di mati lampu ya. Mungkin ada teman-teman atau saudara yang tidak mengalami pemadaman listrik bisa mendengarkan kami, dan Anda juga bisa mendengarkan kami melalui selain radio terestrial, Anda juga bisa mendengarkan kami di RRI Digital ataupun di streaming radio di rri.co.id. dan pendengar, kami akan terus menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya. Satu informasi yang saya bacakan untuk Anda, warga resah dugaan harimau di ladang Kerinci ditelusuri tim BBTNKS. Kemunculan satwa yang diduga harimau di kawasan ujung ladang Kabupaten Kerinci membuat warga sekitar resah. Menindaklanjuti laporan tersebut, Balai Besar Tanaman Nasional Kerinci Sebelat langsung menurunkan tim ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan penelusuran lapangan. Kepala Seksi BBTNKS Wilayah Kerinci, David, menjelaskan bahwa laporan awal berasal dari warga yang mengaku melihat seekor harimau melintas di area perladangan. Berdasarkan informasi tersebut, tim segera diterjunkan untuk memastikan keberadaan kejadian di lapangan. Hingga Jumat 5 Juni 2026, proses pengecekan masih terus dilakukan. Tim masih berada di lokasi untuk mengumpulkan bukti tambahan serta memastikan kondisi sebenarnya di kawasan yang dilaporkan warga. Dari hasil pemeriksaan sementara, keberadaan harimau belum ditemukan secara langsung. Namun demikian, sejumlah indikasi menguatkan dugaan adanya satwa tersebut, seperti rekaman video milik warga serta jejak yang diduga berasal dari harimau di sekitar area ladang. David menegaskan bahwa tidak pernah ada kegiatan pelepas liaran harimau di kawasan tersebut, sehingga satwa yang diduga muncul dipastikan merupakan harimau liar yang hidup di habitat alaminya. Menariknya, di sekitar lokasi juga ditemukan jejak babi hutan. Kondisi ini diduga menjadi salah satu faktor yang menarik perhatian satwa predator tersebut untuk masuk ke area perladangan guna mencari mangsa. Pihak BBTNKS telah berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jambi untuk melangkah penanganan lanjutan. Namun hingga saat ini belum ada pemasangan perangkap di lokasi kejadian. Dan BBTNKS mengimbau masyarakat agar tetap waspada, tidak beraktivitas sendirian di ladang, serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila kembali melihat tanda-tanda keberadaan satwa liar di sekitar pemukiman warga maupun area pertanian. Dan mendengar, tetap bersama kami hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, dan kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya. Dan nanti pendengar, tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama RRI Port 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita olahraga. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci.

0: 1.
1: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu, di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Tiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
4: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
5: Chester down, it's a real chance. Another great save by Ochoa. Paulinho had the stab. He denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stel Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pembalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joakim. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab.

0: hal yang wajar terjadi, tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi ganda Sabah Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabah Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joakim, terlebih catatan head to head mereka saat ini adalah satu sama.
2: Ya, mungkin untuk pertandingan besok kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan head-to-head juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatin aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang sih.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Febi harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pod 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara, Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama, yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut, kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting, kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi bergulir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage, Bagus Widya, mengakui pertandingan berjalan menarik yang menegaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya. Kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Gak cuman wasit juga sama sih, wasit mau menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh. Karena saya gak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas di hari Minggu, itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu digandakan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada Minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Karisma Rizky, produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Demikian warta berita dari Pro 3, jaringan berita nasional. Anda kembali bersama kami, RRI Sungai Penuh, FM 96,7 MHz. Saluran informasi, pendidikan, budaya dan informasi.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya. Bisa bikin mobil kayak gitu.
5: Korea? Jerman.
4: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
5: Bukannya itu Argentina.
4: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
6: Hah?
7: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bawa aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komora, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, nyala sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serwi.

0: Rusak sangkut ni.
1: Aduh.
0: Duit hantaran. Jadi nikah anak

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
3: Dari Republik Indonesia, RRI Pro 1.
4: Makan yuk.
5: Makan apa?
4: Tuh, di sana.
5: Makanan luar negeri tuh.
4: Iya, ayo.
5: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Enggak ah, gak level. Makan itu dah.
5: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
5: Yuh, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
5: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Mana?
5: Makan sate seafood.
6: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Jangan tembak.
1: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
0: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
1: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
0: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, yang mau makan, minum, silakan.
4: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
3: Apa?
4: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, Mbak.
3: Ya, enggak apa-apa.
4: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
3: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
4: Enggak gitu, toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
3: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
4: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
3: Aduh. Mati aku, jualanku.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Hardisk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3. Langsung dikirim ke alamat email yang ada di...

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi, situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh susah oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal. Aku menyesal.
1: Hai Rin, masih ingatkah aku? Ari, teman kamu waktu SMA.
2: Kamu Ari? Aduh, kirain siapa? Wajah dan badan kamu kok sudah berubah? Kamu gak kuliah, Ri?
1: Aduh, Rin, aku sekarang jaga kebun. Ya, menikmati hasil panen. Ngumpul gembira sama teman-teman petani.
2: Ari, kamu tuh sahabat aku. Masalah ekonomi, kamu itu cukup. Cuman rasa malas aja yang masih tersimpan di hatimu.
1: Ya, terus gimana dong?
2: Kamu harus melanjutkan pendidikan agar kamu menjadi seorang yang terdidik dan lebih berkualitas untuk membangun desamu dengan karya-karya nyata. Aku yakin kamu bisa, Ari. Bangkit dari kegagalan adalah hal yang biasa, tapi putus asa dari kegagalan itu bencana.
3: Merubah karakter bukan hanya didikan dari orang tua. Dari sahabat, kita bisa berubah.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sumatera.

0: Oh iya, apa saja sih yang ada di Jambi?
1: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
0: Oke.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
3: Walaupun pangan tersedia, sudah dikonsumsi secara beragam, bergizi dan berimbang, jika tidak aman, akan menyebabkan gangguan pada kesehatan. Pesan ini disampaikan oleh

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci di edisi Sabtu 6 Juni 2026 ini. Dan kami akan terus menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Anda juga bisa terhubung bersama kami untuk request lagu dan kirim-kirim salam tentunya di 0811 7807 9670. Bisa melalui telepon ataupun WhatsApp kami di nomor yang sama pendengar. Dan kami akan terus menemani Anda dengan berbagai pilihan informasi menarik lainnya. Nanti pendengar tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jambi untuk mendengarkan Warta Berita Daerah. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
2: Dan nanti di formasi 13 waktu Indonesia Barat, kembali kita akan bersama mengikuti Warta Berita Daerah. Tetap bersama Pro Satria di Jambi di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Sabtu di hari ke-6 untuk bulan Juni 2026. Dan setelah Warta Berita Daerah tentunya, saya akan kembali hadir untuk Anda di request lagu-lagu pop Indonesia. Jadi untuk Anda yang mau ikutan bergabung, dinantikan di line telepon kami ya, di 0811 6707.

0: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

0: Pendengar, saya sudah tersambung dengan rekan yang akan melaporkan situasi tawuran yang terjadi di Simpang Kaget.
1: Baik pendengar, telah terjadi tawuran antar pelajar dan saya mencoba menanyakan salah seorang warga yang menyaksikan tawuran ini. Pak, sebetulnya apa yang menyebabkan terjadinya tawuran ini?
2: Tawuran ini, Pak, sudah membudaya di kalangan pelajar kita. Tapi tidak semua pelajar di daerah ini, tergantung dari sekolah masing-masing yang menerapkan pendidikan moral sebagai pengabdian yang sangat luhur. Corak dan kualitas bangsa kita, Pak, di masa depan sangat ditentukan oleh isi dan arah pendidikan yang kita selenggarakan sekarang.
1: Demikian, saudara, telah kami laporkan dari lokasi tawuran yang terjadi dan kami kembali ke studio.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
4: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
3: Waduh, waduh. Bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
4: Bahaya apa, toh, Mbak?
3: Ya, nggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
4: Wah, wah, wah. Mbak, ini banyak aturan.
3: Loh, ya toh, tahu akibatnya.

0: Woi bro, sombong kali kau, lama gak kelihatan.
1: Eh bro, anu,
0: nongkronglah kita ya, udah lama gak ngobrol. Kenapa? Ada masalah apa kau?
1: Duh, sorry banget nih, aku belum bisa bayar duit yang pinjam tempo hari.
0: Ah, itu, amanlah itu.
2: Jangan sampai karena hal-hal kecil membuat persahabatan kalian putus. Selamat Hari Persahabatan.
3: A few minutes later.
0: Jadi, kapan bisa bayar?
4: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
5: Makan apa?
4: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu nggak sih? Sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga. Canggih ya?
5: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
4: Ih, kenapa?
5: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
4: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasihan hiunya.
5: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
4: Ya udah deh. Gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
6: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Waduh, bahaya banget sih.
4: Bahaya gimana?
3: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
4: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
5: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Pendengar dimanapun Anda berada, kami masih menemani Anda. Dan terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci ini di siang ini, siang sangat cerah di Sabtu 6 Juni 2020. Dan mendengar Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670 untuk request lagu apapun yang ingin Anda dengarkan di siang ini. Bersama saya Lalan di siang ini, dan kami akan terus menemani Anda. Sambil menunggu Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon atau WhatsApp, kami bacakan satu informasi untuk Anda. Wako Alvin, Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengajak seluruh aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja membudayakan gerakan memilih sampah dari lingkungan masing-masing. Ajakan tersebut disampaikan Alvin saat menghadiri kegiatan Korve dan Gotong Royong dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia di tahun 2026 di kawasan Ruang Terbuka Hijau ex kantor Pemda Kota Sungai Penuh. Kegiatan yang digelar Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh itu turut dihadiri Wakil Wali Kota Azhar Hamzah dan Sekretaris Daerah Alpian. Ratusan ASN dan P3K ikut berpartisipasi dalam aksi bersih-bersih lingkungan. Alvin mengatakan perubahan besar dalam menjaga lingkungan dapat dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara rutin. Salah satunya dengan memilah sampah sejak dari sumbernya. Menurutnya persoalan sampah tidak hanya menyangkut kebersihan tetapi juga berkaitan dengan tantangan perubahan iklim. Dan sampah yang tidak dikelola dengan baik, khususnya limbah plastik dan emisi gas rumah kaca, dapat memperburuk kondisi lingkungan. Dia menyebutkan dampak perubahan iklim saat ini semakin terasa, mulai dari meningkatnya risiko banjir, kekeringan, hingga perubahan cuaca yang tidak menentu. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Dan pendengar, kami itu masih menunggu Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670 untuk request lagu pilihan Anda siang ini, request lagu pilihan Anda, lagu yang ingin Anda dengarkan di siang ini di melalui radio kita. Dan alhamdulillah ya, lampunya udah nyala ya, listrik udah nggak padam lagi, listrik udah nyala, syukur alhamdulillah. Semoga semua pendengar bisa kembali bermulai aktivitas apapun itu, dan kami akan terus menemani Anda di sepanjang hari ini. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon dan WhatsApp di 0811 7870 9670. Sambil menunggu untuk bergabung bersama kami, kita dengarkan satu lagu persembahan dari kami untuk Anda semua. Semoga ini bisa menemani siang Anda. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. We'll be right back.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
4: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
3: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
4: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
3: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
4: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?

0: Budi. Oh, kau isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Ya, minum dulu ah. Seger lagi deh.
4: Loh, kok dibuang, Bu?
3: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
4: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
3: Ya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
4: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, saya mohon, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
0: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, Harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi Harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia,

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup

Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan. Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik
1: Indonesia. Kata-kata ini bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Siap-siap berhenti! Lampu kuning ya?
2: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah bat tancap gas.
2: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
0: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Berita itu hoax kan?
4: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
3: Sabar, Fit.
4: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
4: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
5: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: dong nambah wawasan. Tapi awas kejebak berita hoax alias berita bohongan.
1: Hah?
0: Cirinya tuh sumber berita nggak jelas, isinya provokatif, terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

0: enggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Sungai Penuh dan Kerinci. Baik pendengar, kita akan masukkan satu WhatsApp dari pendengar kita. Selamat siang RRI Sungai Penuh. Selamat siang juga Bapak penyiar saya Putra dari Putra Bukit Namora dari kawasan Perladangan Bukit Namora, Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin. Wah, luar biasa. Request lagu Sekecewa Itu by Angga Chandra. Lagu teruntuk semua pecinta RRI Sungai Penuh di mana saja berada, terutama yang di ladang-ladang, dengan ucapan jangan lupa bahagia. Terima kasih sebelumnya. Semangat siang. Semangat siang juga Bapak Putra Bukit Namora yang sedang berada di kawasan Perladangan Bukit Namora, Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin. Terima kasih Bapak Putra Bukit Namora masih setia bersama kami, dan kami akan tentu saja kami akan memutarkan lagu Sekecewa Itu, lagu requestan Bapak Putra Bukit Namora untuk didengarkan siang ini. Tetap bersama kami pendengar, dan kami masih menunggu untuk bergabung bersama kami di line telepon atau WhatsApp di 0811 78 70 96 70.

0: Sebenarnya kita akan dengarkan satu lagu requestan dari Bapak Putra Bukit Namora, Sekecewa Itu, dari Angga Chandra.
1: Maaf kak, kita bukannya maksud.
2: Maafin aku, semuanya sulit buat aku.
1: Tapi sekarang

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Pendengar, saya sudah tersambung dengan rekan yang akan melaporkan situasi tawuran yang terjadi di Simpang Kaget.
6: Baik pendengar, telah terjadi tawuran antar pelajar dan saya mencoba menanyakan salah seorang warga yang menyaksikan tawuran ini. Pak, sebetulnya apa yang menyebabkan terjadinya tawuran ini?
7: Tawuran ini, Pak, sudah membudaya di kalangan pelajar kita. Tapi tidak semua pelajar di daerah ini, tergantung dari sekolah masing-masing yang menerapkan pendidikan moral sebagai pengabdian yang sangat luhur. Corak dan kualitas bangsa kita, Pak, di masa depan sangat ditentukan oleh isi dan arah pendidikan yang kita selenggarakan sekarang.
6: Demikian, saudara, telah kami laporkan dari lokasi tawuran yang terjadi dan kami kembali ke studio.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Dari mana pagi-pagi ni Mak Cik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
1: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja, apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono. Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

ser. Nggak akan milih siapa-siapa. Kayaknya aku lebih baik sendiri sekarang.

0: aku gak akan milih siapa-siapa.
1: Stop, stop, stop, stop.
2: Loh, kok berhenti di sini ya?
1: Sekarang kita putus.
2: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
1: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
2: Tapi yang...
1: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
2: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
3: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.
4: Kok nggak pakai helm?
5: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
4: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
5: Ribet ih.
6: Oh no.
4: Terserah deh.
7: A few minutes later.
4: Loh, kok balik lagi?
5: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
4: Nge.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

pendengar, tepat pukul 14 lewat 58 menit, saya Lalan pamit undur diri dari ruang dengar Anda, tapi kami akan terus menemani Anda hingga pukul 12.30 malam nanti. Nah pendengar, saya Lalan pamit undur diri di edisi Sungai Penuh siang ini di Sabtu 6 Juni 2026. Lalan izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI,

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah bat tancap gas.
2: Astaga, untung leh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: gitu ya, kan nggak perlu biaya. Nah, cuman mau tidak gitu. Nah, kemauan masyarakat kita untuk minum obat setelah dia ini, kemudian kemauannya untuk mengecek dirinya, gitu ya, memeriksakan dirinya, apakah saya ini terkena TBC atau enggak.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini,
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari

0: Dari pelataran perkantoran, Anda masih bersama kami di 96,7 MHz. Peringat Kementerian Pemuda dan Olahraga memastikan persiapan atlet menuju Asia Games 2026 berjalan optimal dengan prioritas memaksimalkan pembinaan atlet dan keberangkatan kontingen. Adapun anggaran pelatnas jelang ajang 4 tahunan sekali itu mengalami penurunan signifikan. Meski demikian, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menegaskan komitmen untuk tetap memaksimalkan persiapan atlet agar Indonesia mampu meraih hasil terbaik di ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan alokasi anggaran untuk keberangkatan kontingen tetap terjaga dan diprioritaskan.
1: Jika mental kita lemah, takut tantangan,

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

96,7 MHz RRI Sungai Penuh. Pendengar, di bulan Juni 2026 kita akan menyaksikan perhelatan akbar Piala Dunia sepak bola yang tentunya yang digelar di dua negara di benua Amerika, antara Amerika dan Meksiko. Beberapa tim unggulan yang saat ini tengah mempersiapkan dirinya, di antaranya adalah Brasil sebagai salah satu tim unggulan telah memulai persiapan mereka akan menghadapi Maroko, Skotlandia dan Haiti di grup C. Spanyol yang merupakan juara Eropa 2024 juga telah memulai persiapan mereka akan menghadapi Irak dalam laga persahabatan sebelum menghadapi Kroasia di Piala Dunia 2026.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

informasi dan inspirasi.

98,7 MHz RRI Sungai Penuh. Pendengar Piala Dunia 2026, berbagai tim mulai berdatangan ke Amerika. Dan tim yang bakal berlaga di Piala Dunia 2026 mulai berdatangan ke Amerika Serikat. Beberapa tim nasional yang sudah tiba diantaranya Brasil, Argentina, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan Australia. Turnamen sepak bola Akbar ini bakal digelar pada 11 Juni 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Ada 48 tim yang akan bertanding memperebutkan trofi juara dunia.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pro 1, kanal informasi.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

0: moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
3: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
2: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seprindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
5: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi, jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya, sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
4: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
5: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
4: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
6: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
7: Moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
8: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Periwarjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
8: Sementara itu, Gubernur BI Periwarjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
7: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
8: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi ke jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaannya untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
11: Kami untuk informasi untuk anak-anak dengan kunci atas B sama tadi coklat juga sedang banyak pak belanjanya. Gak banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo sama si kambingnya ada 3 atau 4.
12: Masih ada barang yang belum dibeli?
11: Banyak banget.
12: Rencana beli apa aja pak?
11: Sudah cukup dengan keuangannya, sudah cukup juga gitu.
10: Dan benar-benar selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Takiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah, Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darayan. Ayan.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung, mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
14: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan laporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Sarto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPH Debarkasi Balikpapan, Suharto.
15: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung, rata-rata gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti
14: itu. Ya, selain itu pendengar PPH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Barkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Setinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23:10 waktu Indonesia Tengah. PPH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisokola Pro 3 Ratus Mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
1: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, membuat kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri, yang mana ia sering menyarankan kok ke net sendiri. Karena tetapi ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
2: Permainan yang cukup menegangkan karena kondisi beberapa hari belakangan yang hari ini sangat-sangat cepat, dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe power mainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang, dan memang sangat-sangat kencang.
1: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada, Victor Lee, di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu Tan Ning, dan dari sektor ganda putra perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar edisi 6 Juni 2026 hadir menemani dan menyapa Anda untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini ya. Tentunya untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di 966,7 MHz, kami ucapkan selamat malam pendengar di berbagai macam program acara yang menarik kami pendengarkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tentunya di berbagai macam program acara hadir hingga formasi pukul 24 nanti. Tetap bersama Rizky penuh hadir menemani dan menyapa Anda.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

inspirasi.

Ya, beberingan untuk bersama untuk edisi malam ini menemani dan menyapa Anda pastinya hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat bermalam minggu, berengar ya edisi Sabtu malam minggu nih menyapa dan menemani Anda tentunya untuk bersama di edisi siaran hari ini. Kita ikuti untuk Sandiwara Radio hingga formasi, kita ikuti Sandiwara Radio untuk bersama di edisi malam hari ini.

Radio Republik Indonesia Jambi mempersembahkan sebuah sandiwara radio berjudul Manalah Mungkin. Penulis naskah Lince Nasril, dimainkan oleh keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi. Teknik dan montase Irzal Aswar, pengarah acara Wijang Widiatmo. Saudara pendengar, inilah Manalah Mungkin.

0: Retno. Kita pulang yuk. Sudah sore kok. Sebentar lagi pasti Senja akan datang.
1: Aku ingin sebentar lagi di sini, Kak Iqbal. Bila Raka mau pulang, pulanglah. Aku masih mau berdoa.
0: Pekuburan ini sudah mulai sepi, Dek. Sudahlah. Dia akan mengerti dengan kedatanganmu dan rasa sayangmu pada dia.
1: Entahlah, Kak. Rasanya aku lebih damai ada di sini. Aku bisa menumpahkan segala kemelut dan sedih hatiku di sini, Kak. Rasanya aku ada dalam dekapan hangat tangannya dan...
0: Retno, kakak tahu betapa engkau cinta dan merasa kehilangan. Memang almarhum Hermawan sangat baik. Namun dia sudah pergi menghadap Sang Khalik. Dan kalaupun banyak kemelut yang kamu dapatkan, sekarang anggap itu suatu ujian saja.
1: Semua ini kesalahanku, Kak. Aku yang telah mengkhianatinya. Aku ini manusia yang...
0: Adikku, tidak boleh begitu. Jangan kait-kaitkan dengan segala yang telah terjadi.
1: Tapi aku sudah tidak tahan, Kak. Aku merasakan dunia ini seakan mau hancur dan menggulung diriku, Kak.
0: Kamu ingat dua anakmu. Tidak boleh bicara begitu. Ananda dan Fikri, buah hati yang akan melerai segala kesedihanmu itu. Milikmu, milik kamu. Kamu harus ingat.

0: Fikri milikku. Hanya dia yang membuat aku mau bertahan padamu. Kamu mengerti?
1: Kamu sudah melupakan dengan apa yang kamu ucapkan dulu, Ronald. Betapa kau katakan Ananda juga anakmu, kan? Walau dia adalah peninggalan suamiku pertama, Hermawan.
0: Peduli apa aku, ha? Bawa gadis cilikmu itu kemanapun kau suka. Tapi Fikri, tinggalkan dia dengan aku. Sebab aku takut dia tak akan bahagia denganmu.
1: Ronald, setelah aku mengorbankan segalanya untukmu, aku berhenti kerja, aku merelakan karirku untuk membahagiakan kamu dan anak-anak. Setelah kau sukses, kau katakan aku bukan apa-apa. Aku manusia benalu, karena kamu bertemu dengan gadis mantan kekasihmu yang mengkhianatimu dulu.
0: Jangan banyak omong. Itu yang kubilang. Aku tak suka kau menjelek-jelekkan Rosita. Dia itu gadis terbaik yang pernah ku kenal, tahu gak kau?
1: Oh ya? Kalau dia gadis baik, dia tak akan meninggalkanmu. Pergi ke pelukan lelaki mapan seorang pengusaha ternama, Ronald. Aduh, kasihan sekali dirimu.
0: Diam! Mulutmu jangan bicara lagi. Nanti saja di pengadilan.
1: Lelaki yang tidak tahu diri, habis manis sepa dibuang. Aku akan bawa Ananda dan Fikri, sebab dia tidak suka tinggal dengan kamu.
0: Brengsek. Pergi ke neraka, manapun apa peduliku. Mau ke jurang, manapun kau terjun itu urusanmu. Tahu gak kamu? Tapi ingat,
1: apa?
0: Sempat Fikri anakku kau bikin sia-sia, matamu akan kucongkel.
1: Ronald, ancamanmu itu tidak membuat aku gentar.
0: Oh.
1: Aku tidak memintamu untuk meninggalkan aku. Tapi bila kau pergi, itu kemauanmu sendiri.
0: Oke.

0: Mereka selalu bertengkar. Aku kasihan dengan nasib adikku, Retno.
1: Iya, Bang. Dulu ketika ia masih dengan Hermawan, hidupnya tenang dan damai. Sayang, Hermawan cepat pergi meninggalkan kita.
0: Hidup mati itu di tangan Allah, Run. Kita tidak tahu kapan kita pun mau pergi dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa lalu memang tidak seindah masa datang. Tapi bila kita bisa menyikapinya, kita akan menemukan kebahagiaan baru.
1: Barangkali Retno salah pilih. Ronald yang selalu mengejar-ngejarnya dulu, semula Retno tidak suka. Namun dengan setia dan tak henti-hentinya, dia menunggu dan mengharap cinta Retno.
0: Itu kan jodoh. Dan semua itu sudah digariskan oleh Allah. Tolong, sayurnya, Run. Enak juga makan dengan sayur pakis ini. Ya, sekali-sekali kamu masak memang sesuai dengan seleraku.
1: Nih, Bang. Oh ya, Bang. Bicara soal Retno.
0: Iya.
1: Aku berharap dia bisa mengatasinya dengan baik, meski harus berpisah. Ya, Bang Iqbal.
0: Apa maksudmu, Lun? Berpisah?
1: Maaf, Bang. Apa Retno tak mengatakan ini padamu? Kudengar Ronald menggugat cerai Retno di pengadilan ketika katanya Retno dia membenarkan. Sudah ada sidang pertamanya.
0: Gila, diam-diam mereka. Apa tidak bisa diselamatkan lagi Ronald keterlaluan. Tidak mau minta pendapat orang lain.
1: Menurut Retno itu lebih baik, Bang. Kita dapat bayangkan. Dulu Retno segar.
0: Iya. Yeah.
1: Bekerja dan ceria dulu, Bang. Tetapi Abang lihatlah sekarang akhir-akhir ini. Setelah ia menikah dengan Ronald.
0: Iya. Yeah.
1: Berhenti bekerja diselingkuhi. Wajahnya pucat, layu, seperti mayat hidup. Aku kasihan melihatnya. Kalau ditanya Ronald, dia bilang biasalah. Retno kan sedang menyusui Fikri yang sudah 1 tahun 8 bulan.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Anak lelaki kuat mengkonsumsi ASI, begitu katanya.
0: Apa memang begitu menurutmu? Yang sudah melahirkan anak ketiga, yang mana 2 di antaranya lelaki.
1: Menurut Abang, apakah aku kayak mayat hidup? Memangnya anak lelaki itu vampir, Bang?
0: Benar-benar keterlaluan si Ronald itu.

0: menurutmu bagaimana?
1: Kamu harus berpikir lagi ya. Ambil jalan benar dengan mengingat anakmu Fikri dan pengorbanan Retno selama ini padamu, Ronald.
0: Ah, omong kosong itu. Karena kau kakak iparnya kan, mau bantu dia begitu. Runi, kita ini pernah satu teman dulu di SMA. Kau tahu kan bagaimana dengan aku?
1: Ah, karena aku tahu bagaimana kamu. Itulah aku merasa tidak suka Retno kau ambil jadi istrimu, Ronald. Retno gadisnya baik. Retno perempuan lembut. Hermawan almarhum memang sangat sepadan dengan dia, karena penyayang dan sangat mengerti perasaan perempuan.
0: Hermawan lagi. Suruh dia ikut saja mantan suaminya yang sudah menjadi raja cacing itu. Dan lagi, memang adik iparmu itu bodoh. Dia mau saja denganku.
1: Kau benar-benar keterlaluan, Ronald.
0: Oh.
1: Kalau saja terjadi apa-apa pada Retno, adik iparku.
0: Kenapa?
1: Kau tak akan kumaafkan.
0: Oh, memangnya kenapa? Mau memasukkan aku ke penjara? Begitu? Aku tak pernah KDRT tuh. Sebab aku bukan orang bodoh yang akan menjerumuskan aku ke lembah hitam.
1: Tapi dengan menyakiti perasaannya, apa kau pikir itu tidak merupakan KDRT?
0: Jangan terlalu mengada-ada, Runi. Membuatku kepengen muntah saja.
1: Dasar lelaki gila.
0: Terserah
1: yang
0: kamu.
1: Yang tak berperasaan.
0: Terserah kamu. Oh ya, kamu tadi belanja di pasar ya? Kebetulan bertemu. Ya, ku antar pulang. Itu sih bukan karena kamu kakak ipar yang bakal jadi mantan. Tapi kamu kan juga sahabatku di SMA, ya kan?
1: Aku minta pengertianmu saja. Tolong urungkan niatmu untuk bercerai demi anak-anak kalian dan belajar memulai hidup yang lebih baik, Ronald.
0: Siapa bilang anak-anak? Anakku, satu Fikri, dan katamu mau merubah kehidupannya. Ya, memang akan kulakukan. Tapi itu kan bukan dengan Retno. Tentunya dengan gadis lain.
1: Rosita maksudmu?

0: Iya kak, itu pacar lamanya yang kebetulan dicerai suaminya 2 bulan lalu. Ya kabarnya mereka, Ronald dan Rosita sudah menikah siri kak.
1: Dasar kurang ajar dia. Aku akan cari dia dan bikin perhitungan. Kamu kan belum dicerainya, tapi dia sudah macam-macam membuatmu.
0: Menunggu sidang ketiga kak, tinggal ketuk palu dan tidak usah kak. Apalagi ku campur, aku tidak ingin menyusahkanmu.
1: Tapi aku kesal padanya, lelaki bajingan yang menelantarkan kamu begitu saja, menyakitimu semuanya.
0: Kak, ini salahku. Kalau saja aku mau dengar ucapan Kak Runi, tidak akan terjadi hal seperti ini, Kak.
1: Jangan menyalahkan dirimu terus-terusan. Retno, semua itu sebenarnya tidak terlepas dari ujian yang diberikan Tuhan kepada kita.
0: Apa yang kakak katakan dulu, apa yang kakak cegah padaku dulu, semuanya terbukti sekarang. Kini aku menelan pil pahit, Kak. Tetapi aku tak akan jatuh. Aku akan berusaha bangun dari mimpi burukku. Sebab aku tidak ingin dibayangi sakit hati berkelanjutan, Kak.
2: Baguslah, Retno. Dengan adanya peristiwa ini, kakak harap akan membawa kedewasaan dirimu. Bahwa di dunia ini tak selamanya manis, tak selamanya mulus, dan tak selamanya apa yang kita inginkan itu kita dapatkan.
1: Tapi aku tetap tidak terima dengan perbuatannya kepadamu itu, adikku. Sebagai abang, sebagai kakak, aku akan membelamu dan membuat perhitungan dengan lelaki itu.
2: Membela itu kewajiban seorang abang atau saudara bang. Tetapi membuat perhitungan, lihat gayanya. Jangan pakai kekerasan, sebab akan merugikan diri kita sendiri.
0: Iya kak, aku bangga padamu sebagai kakak yang mau peduli pada adiknya. Namun ada batas tertentu atau benang merah yang perlu kita sikapi bersama.
2: Itulah yang ku maksud. Kita tak boleh masuk terlalu dalam pada rumah tangga orang lain, meskipun itu rumah tangga adik kandung sendiri sekalipun. Kecuali suami atau pasangannya sudah melakukan hal-hal di luar batas.
3: Geram aku, kesal aku jadinya.

0: Terserah. Bukankah aku sudah pergi dari rumahmu, dari kehidupanmu, dari dirimu? Apalagi? Terima kasih dan maafkan bila aku selama ini banyak melakukan kekurangan-kekurangan kepadamu sebagai seorang istri.
1: Tapi Retno, aku bicara sekali lagi bahwa...
0: Untuk bicara bagiku cukup satu kali. Apalagi kita sudah menjadi orang lain. Hampir 1,5 tahun kita berpisah. Aku tidak melarangmu melihat Fikri. Silakan. Hanya saja untuk sementara jangan bawa dia.
1: Aku tak akan membawanya. Tapi aku ingin meminta maaf padamu. Dan kalau bisa, aku ingin kembali pada anak-anak kita dan kamu, Retno. Bagiku memang kaulah wanita terbaik.
0: Baru sadar. Terlambat, Ronald. Aku sudah menutup pintu hatiku untukmu. Aku ingin menjalani hidupku dengan anak-anakku saja. Itu keputusanku.
1: Jangan kau katakan, karena melihat kau mulai sukses lagi dengan pekerjaanmu, aku mendekati dan aku menghancurkanmu lagi, Retno. Sekali ini, aku sungguh-sungguh untuk memperbaiki kesalahanku, Retno.
0: Apapun ucapanmu, sekali lagi maafkan aku. Kau boleh melihat Fikri. Kebetulan ketika aku pergi kerja, Kak Runi yang mengasuhnya. Sebab anak-anaknya sudah besar dan bisa melakukan kegiatan sendiri. Kau bisa bebas bermain di sana? Kan ada juga adik lelakinya, Kak Runi si Beno itu, yang hobinya sama denganmu main bulu tangkis.
1: Katakan bahwa kau membenciku dan tak mempercayai aku lagi, Retno.
0: Aku tak membencimu, tapi trauma masa lalu masih menggelayu di hatiku. Pahami itu, Ronald.
1: Jadi kau sesungguhnya tak mau lagi kembali kepadaku, Retno. Membina kembali rumah tangga kita yang hancur dan membesarkan bersama anak-anak kita. Iya, begitu, Retno.
0: Untuk sekarang, manalah mungkin kulakukan lagi hal itu. Ronald, maafkan aku.

Demikian tadi sandiwara radio berjudul Manalah Mungkin. Penulis naskah Lice Nasril, dimainkan oleh keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi, dengan para pelaku Jupri Ghazali berperan sebagai Ronald, Nana Fania memainkan tokoh Retno, Muslidar sebagai Runi, dan Esarki sebagai Iqbal.

motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Radio Republik Indonesia Jambi mempersembahkan sebuah sandiwara radio berbahasa daerah berjudul Salah Sangko. Penulis naskah Musli Darhami, dimainkan oleh keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi. Teknik dan montase Irzal Aswar, pengajar acara Dr. Andes Wijang Widiatmo.

0: Be, mak tu cuma nak nanya, Be. Kau tu nak ke rumah dah? Ah, tu pialah nyebut kau tu.
1: Yo, bentar. Kelagi Upik lagi menyiapkan keperluan. Kalau Pia nak dulu, dululah. Kelagi saya nyusul.
0: Eh, ngapo pula macam tu? Lah berbalak pula kau dengannya. Apo gara-gara si bedul tu?
1: Mak ko dikit-dikit bedul, dikit-dikit bedul. Macam dia yang gagah ni ya.
0: Eh, siapa tahu kau berebut budak bedul tu. Dan kan kini kok dia lah bekerja di kantor camat tu. Jadi mak nengok banyak gadis dusun kok nan suka dengannya. Termasuklah si Pia kok.
1: Tapi saya daklah pula.
0: Ya sudah. Nan penting jangan ikut-ikut berebut jantan kau kok. Mak ngeri nengok kok. Kalau gadis-gadis kok lah berebut jantan. Mulai kaget tu lah nak berbalak, narik-narik rambut. Kadang tu buat malu weh bikinnya.
1: Mak, kini zamanlah maju. Idak nianlah hal-hal tu nak terjadi lagi. Apalagi saya. Maaf baiklah, Mak. Macam jantan di dusun cuma sikok. Kalaupun sikok, elok saya cari ke kota. Banyak nan hebat.
0: Itulah. Padek kau bercakap. Macam nan iyo nian kau tu.
1: Iyalah pula, Mak. Bukan tipe saya nak berebut jantan.
0: Hai, eloklah kalau macam tu.

0: Apa iyo?
1: Ah, iyalah kau ke pula. Saya tu tidak nak mau dengan apa gadis-gadis tu. Ah, apa namanya dia tu? Lee apa namanya tu? Ah, tu seranglah. Bukan saya nyombong.
0: Banyak yang suka ke kau tu. Tahu tak kau? Ai, kau ke mana? Kalau saya ambil dua atau tiga, saya pacari mana yang cantik, pilih.
1: Kau kalau apa-apa lah nak poligami. Lili, yo. Cantik tu bukan ukuran orang. Ah, bisa menjadi nyaman dan bahagia, tahu tak kau? Tapi nyok suko di hati kita tu ha. Itu yang buat kita kau jadi nyaman, tahu tak kau?
0: Tu lagi mumpung bercakap kata orang kota tu. Lagi ada kesempatan masa dilepas. Macam mana pula? Ikut kesempatan.
1: Jangan nak makai haji mumpung. Sebab kita kau bukan hidup dalam permainan, tapi mencari hidup kau untuk masa depan, tahu di kau?
0: Ah, segah kau lah Dul.
1: Nah, iyo.
0: Payu, kita agak kuluh sungai kau dikit ya. Nampaknya dari tadi ikan susah nian kita kau dapat. Pijalo kenoi kecil-kecil pula.
1: Ah, lah saya katakan tadi itu lah saya katakan. Aik kau lagi dalam.
0: Yo.
1: Nah, kau semangat nian nak mencari ikan. Aik kau lah jadi.
0: Kesempatan pergi dengan kau kau Dul. Maklumlah, sejak jadi pegawai kantor kau tu lah sibuk nian nampaknya. Sehingga bermain dengan kanti pun lah jarang pula. Ai, koyo.

0: lah kau kau. Galak ni yang ejek aku baik. Padahal kan sayur lah nyakam kan. Kalau kita kau nak nyari ikan hari Sabtu ya. Dengan hari Minggu baik. Ya namanya orang kerja kan ada hari-hari bergawe, ada hari-hari libur.
1: Kau kan malam Minggu. Malam Minggu kau api dak ke rumah dia tu. Kata orang tu kau tu wakuncang. Ha, wakuncang dul.
0: Macam mana saya kau nak ke rumahnya tu, Lili? Pintunya tu tutup manjang, baik. Nak bertemu hari-hari payah ni dengan dia tu. Di mana saya nak bertemu, nak bertemu dengan dia tu. Atau, nyolah punya pacar kalau tak.

0: Basing baik kau tu.
1: Pik, aku tu nak minta kejujuran dengan kau tu.
0: Kejujuran apa lagi? Ha,
1: itu. Ngapo kau apa ngelak terus dengan aku? Apa kau lado dengan lain?
0: Kalau kaulah nandak setuju gi dengan saya, jangan nak beralas-alasan macam-macam, Dul. Saya tak senang ni kan dibuat macam tu.
1: Ha, itulah kau tu cepat ni yang meradang. Belakangan kau dikit-dikit nak ngamuk. Nah, kalau aku tanya, kau lah ngamuk ya. Ngapo macam tu, Pik, halnya?
0: Tanya dengan badan kau tu dewek. Macam mana kau tu kini?
1: Tidak ada apa-apa lah pasal saya. Kau macam lamu lah. Kau baik yang apa nama itu membesak-besakkan apa perkara kau.
0: Oh, jadi saya nan salah. Yalah, baliklah kau tu sana. Aku nak tidur. Saya tak biasa dalu-dalu tidur.
1: Pik, tunggu dulu. Bercakap kau jelas-jelas dulu. Apa kena kau hukum kau sepanjang tu?
0: Tak perlulah. Saya nak tidur. Baliklah kau tu.
1: Kau belum apa-apa, Pik. Langusik aku. Apa kesalahan aku? Jangan macam tu, Nian, Pik. Ha, bawa dulu bembu. Ha, kau jangan nak cepat, Nian, meradang. Kita tu duduk dulu bercakap. Nah, supaya jelas masalahnya. Jangan kau cepat marah, Pik.
0: Ngapo harus nak minta penjelasan dengan saya? Minta dengan budak-budak nan kini dekat dengan kau tu? Aku nak tidur.
1: Pik. Oh, Pik. Tunggu dulu, Pik. Aning saya kau bercakap dulu, Pik.
2: Ngapo, Pik?
0: Tak tahu. Suruhnya balik, Mak.
2: Apa hal, Dul?
1: Tak tahulah, Mak. Tiba-tiba baik dia tu marah kepada saya kau. Padahal saya kau tak tahu apa kesalahan saya kau, Mak.

0: tahu-tahu dia tuh lagi marah ke kau tuh karena Piah lah nyakap dengan dia tuh. Persoalannya iyo, hubungan kau dengan Piah tuh.
1: Hubungan saya dengan Piah, ada apa saya dengan Piah?
0: Kau berdua lah dan tahu. Mana kami tahu, ay kau kok pula eh.
1: Li, kau tu bercakap jelas-jelas lagi. Saya tak ngerti apa yang kau maksudkan tu tadi.
0: Kau tu berpacaran dengan Piah kan?
1: Ya.
0: Ha, katanya bulan depan kau tu nak nukar cincin, ha, cincin tunangan.
1: Ha? Astagfirullah. Siapa yang nyakap macam tu, Li?
0: Iyalah Piah. Siapa lagi? Dan Piah pula yang nyakap dengan Supi. Supaya Supi jangan mengganggu kau lagi. Kan macam tu. Sebab katanya kau telah memutuskan Supi dan bertunangan dengan Piah. Dan macam itu.
1: Oh, jadi Iko lah yang menjadi pangkal balak kau ya? Saya nak nemui Piah tu.
0: Nak kawin apa budak tu pula?
1: Yo, nak saya ajak ke rumah si Supi lah. Dan saya suruh Piah tu meralat cakapnya tu. Nandak benar tu kepada Supi.
0: Kelagi jadi rame, malu kita dibuatnya. Tahu tak kau?

0: Ngapa pula, Mak? Bukannya saya kololo gara-gara jantan. Saya nak melakukan hal-hal nan bengak.
1: Tapi kan piah lah ngaku waktu tu dengan kau dak? Ha, di depan Mak pula lagi dan Sanusi. Juga bedul bahwa apa nanti cakapnya tu pada kau tu katanya sebenarnya bohong be katanya.
0: Tapi lah dak lemak, Mak. Bayangkanlah sedusun ko lah tahu si piatu nyakap nak bertunangan dengan bedul. Sementara sayo dan bedul lah putus.
1: Yo, tapi kan orang juga lah tahu dari mulut ke mulut, tu bahwa si piatu nyombong benak eh.
0: Tapi
1: sudahlah kau ko. Bedul tu kan sukonyo cuma dengan kau. Ngapo pula kau nak malu dan bingung?
0: Mak,
1: serah kau lah. Mak cuma nyakap be. Berpikir yang positif nak eh. Mak tahu kau pun cinta dengan bedul kan? Ha, kamu tu sama-sama suka apalagi kalau ada orang yang nak nganggunya, yo anggap belah. Itu liku-liku atau duri dalam kehidupan kau tu.

0: pagi tu, kira lo kau tu temui bae Supi, kau bujuk tu dia tu. Saya yakin pasti dia tu mau dul.
1: Tapi nampaknya benci nian dia tu ke saya ko. Sampai-sampai kalau bertemu di jalanan nyongelak tak mau dia berhadapan dengan
0: saya. Biasalah betino.
1: Apa pula?
0: Kalau marah sikapnya macam tulah. Tapi kenyok main minta kau bujuk. Kau tahu tak?
1: Apa?
0: Tahu tak kau tu?
1: Apa?
0: Hati perempuan tu dul.
1: Tak.
0: Aku naklah kahwin. Ah, jadi tahu bini aku tu suka merajuk kalau kita tu biar bertambahlah olahnya. Tapi kalau kita bujuk, lurutlah tu hatinya tu.
1: Saya tu lah. Lali tak saya tu buatnya tu, Ali.
0: Jadi kau nyerah. Kalau macam tu, hayolah. Susah kau kau. Jadi jantan nampaknya belum apa-apa lah nyerah. Hai, macam mana kau kau?
1: Nyok macam tu, Li. Kau tahu dewek lah. Saya kau datang rumah ya. Dia ngusir. Ha, saya datang rumah dia, saya usirnya. Nah, kalau dak tu, dak nak keluar. Disuruhnya maknya dan apa nemui saya. Saya kau kalau nak nemu maknya dah lama.
0: Ha, macam tu, baik.
1: Iya.
0: Kau saya hantar ke sana, yo. Kalau Supi dak keluar. Biar saya seret dia tu keluar. Biar macam mana pun, dia kan sepupu dengan saya. Jadi, boleh dikatakan kami kau adik beradik.
1: Ha, tu. Itu namanya apa nama pemaksuan juga kalau macam tu.
0: Kenyok pemaksuan.
1: Tapi apa pula
0: namanya? Tapi ngajakan dia tu jangan bengak. Bengak amat. Baru macam tu. Lah salah sangko. Macam mana nak dewasanya ke lagi? Awak bentarlah lagi berumur 25. Kalau orang pengen dulu lah 5 anaknya tu, tahu dah kau. Kini orang kau umur 25 atau 30 tenang-tenang be. Sebab zaman tu maju, kan macam tu. Perempuan tu perlu berkarir, katanya kini kok. Namun jodoh datang dewek lah. Isu, kan macam tu.

0: apa abang nyakap aku bengak?
1: Kalau tu sekolah baiklah tinggi-tinggi ya. Tapi otak kau tu masih rendah. Cubalah kau itu pikirkan. Agak luas sedikit baiklah. Lah terang biar nan mengaku-ngaku sebelum tu nan kau salahi baik.
0: Jadi abang kau ceritanya nak membela dia. Nak nyalakan saya.
1: Dak ado nak membela, dak ado nan salah. Aku nak menjernihkan otak kau tu baik. Dan persoalannya biar bisa kau ambil dengan benar. Macam tu.
0: Jadi apa nak saya buat kau bang?
1: Apa nak kau buat? Kelagi saya cekok juga kepala kau kau.
0: Ayah bang kau.
1: Temui ahli tu. Kalau kau nak minta maaf boleh. Kalau dia minta maaf pun kau terima. Ha macam tu.
0: Ay, malas saya bertemu dia berdua be bang.
1: Aduh mak kau di depan tu. Aduh saya juga. Kalau kau tak nak bercakap, biar kami menjelaskannya. Nah penting kau dengan Bedul bisa damai. Apa yang terjadi, itu adalah salah sangko baik.

Demikian tadi Sandiwara Radio Berbahasa Daerah berjudul Salah Sangko. Penulis naskah Muslidar Hamid dengan para pelaku Dewi Sulfidar sebagai Supe, Sarki sebagai Bedul, Jupri Ghazali sebagai Ali, dan Musnidar sebagai Ibu.

Ya, beberapa untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Dan selanjutnya kita sapa Anda pendengar di pilihan pendengar ya, di ruang rindu untuk di lagu-lagu daerah Nusantara. Nah, pendengar, selamat malam untuk kebersamaan di edisi malam ini bersama saya Citra Ulandari.

0: Ya, beberapa untuk kebersamaan di edisi malam ini, ya, menemani malam minggu Anda di lagu-lagu daerah Nusantara. Nah, pendengar yang ingin bergabung boleh silakan saja untuk kebersamaan di edisi malam ini ya. Di lagu-lagu daerah Nusantara nih, lagu daerah Nusantara mana yang ingin Anda dengarkan malam ini, boleh silakan request saja ya, silakan dipilih-pilih saja. Nanti akan kita carikan spesial untuk menemani malam minggu Anda ya. Kita sapa dengan siapakah di sana nih untuk kebersamaan di edisi malam ini, lagu-lagu daerah Nusantara ya. Lagu daerah banyak sekali pastinya ya, gak hanya lagu daerah Sumatera Barat saja, tidak hanya daerah Jambi saja ya, tidak hanya daerah Kerinci saja, banyak sekali ya lagu-lagu daerah, pastinya daerah Nusantara yang bisa kita dengarkan ya untuk menemani malam minggu Anda. Anda bisa pilih saja nih lagu daerah mana yang ingin Anda putarkan. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum Mbak.
0: Iya, waalaikumsalam, dengan siapa ini?
1: Dengan Prabonte Mbak.
0: Oke, apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga.
1: Kita lagunya apa malam ini Mbak?
0: Ini lagu daerah.
1: Lagu daerah, lagu Kerinci boleh ya?
0: Iya, pokoknya lagu daerah, gak harus Kerinci, daerah manapun boleh.
1: Iya. Kita lagunya Cinta Mati aja Mbak.
0: Cinta Mati darinya siapa tuh?
1: Dari Lesmi.
0: Darinya siapa?
1: Dari Lesmi.
0: Lagu Kerinci.
1: Ya, dari Lesmi ya.
0: Oke, dicari dulu ya. Spesial untuknya siapa nih?
1: Salam-salamnya buat Mbak.
0: Iya.
1: Sehat selalu, murah rezekinya Mbak. Dunia buat Atik Sako, Atiyo, Wolio, Bunda Penafani, pokoknya semuanya aja lah Mbak ya.
0: Baik.
1: Ada lagunya Mbak?
0: Cinta Mati darinya Lesmi.
1: Cinta Mati?
0: Iya, Cinta Mati ya.
1: Iya, iya. Cinta Hidup kan ada.
0: Iya, Cinta Hidup kita lagi hidup ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, spesial. Iya, kan? Baik-baik. Ditunggu ya.
1: Iya, tunggu lagunya Mbak.
0: Iya, baik, ditunggu aja. Cinta Mati. Endera Cinta Mati. Oke, untuk Dunsana lah, untuk Dunsana lagi ya. Untuk para pendengar di mana saja ada berada, lagu-lagu daerah kami sapa Anda untuk kebersamaan di edisi malam hari ini pastinya ya. Yang ingin diputarkan silakan saja 0811 7879670, di 0811 7879670, yang untuk Anda di kebersamaan di edisi malam ini. Yang tentunya yang ingin bergabung ataupun yang ingin mengirimkan WhatsApp RRI-nya juga boleh ya, WhatsApp RRI Sungai Penuhnya. Boleh silakan saja di nomor yang sama 0878 79 670. Iya, beberapa di 0811 7879670, kami sapa Anda untuk kebersamaan di edisi malam ini. Silakan saja 0811 7879670 ya, di 0811 7879670 untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini bersama saya Mbak Citra Wulandari ya, tentunya menemani Anda untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

5 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran.

0: Tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pepatah bijak mengatakan, bukan berapa lama kita hidup, tetapi yang penting bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Memang, lamanya kita hidup bukan kita yang menentukan, tapi lamanya waktu yang tersisa, kitalah yang mengelola waktu dan penentu apakah kita sekedar hidup atau hidup yang penuh makna, bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.
3: 96,7 MHz, RRI Sungai Kedung, kanal inspirasi dan informasi. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Kedung.

Ya, Bebreng untuk bersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda ya, yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Dan untuk Anda yang ingin diputarkan lagu-lagu daerah Nusantaranya untuk di malam ini, ya silakan saja bergabung hingga formasi pukul 15, maksud saya pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Ya, beberapa untuk kebersamaan edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Yang lagi mendengarkan melalui era digital audio streaming, kami ucapkan selamat malam pendengar. Dan tentunya untuk Anda yang lagi mendengarkan kami untuk kebersamaan di edisi malam hari ini, ditembang lagu daerah menyapa dan menemani Anda tentunya untuk kebersamaan di malam ini ya, dengan banyaknya ya lagu-lagu daerah budaya yang kita tahu ya, yang kita lestarikan sampai saat sekarang ini ya. Pastinya pendengar, untuk di tembang lagu daerahnya kami sapa Anda yang ingin bergabung, boleh silakan saja untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini.

Iya, BPRingan 0819-7879-670 untuk kebersamaan di edisi malam ini. Kami sapa Anda tentunya ya, silakan saja 0811-7879-670 0811-7879-670 untuk kebersamaan di edisi siaran malam ini ya, kami sapa Anda tentunya. Jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Sungai Penuh menemani dan menyapa Anda pendengar hingga farmasi pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik, berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk!
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: ya Beb Rengar di kebersamaan untuk edisi malam ini hadir menemani dan menyapa Anda ya yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Untuk ditembang lagu daerahnya, pendengar, kami sapa Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini. Kita sapa dulu dengan siapakah di sana ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Dengan Putra Irfana.
0: Oke, apa kabar baik ya?
1: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat.
0: Iya, sehat. Mas
1: Alhamdulillah. Putra, apa kabar?
0: Sehat, Alhamdulillah. Langsung aja lagu daerah apa nih?
1: Lagu untuk malam ini. Minta lagu. Wah, kerinci aja lah.
0: Apa?
1: Lagu yang berjudul Limau Manis.
0: Oke, Limau Manis ya.
1: Ya. Nika Diana.
0: Iya, iya.
1: Salam-salamnya untuk Mas Citra sendiri yang sedang bertugas. Selamat bertugas, semoga sukses segala aktivitasnya dan diberi rezeki yang berlimpah adanya. Kemudian salamnya untuk orang tua kita, Datu Sako. Selamat malam dan terima salam dari Putra Air Panas. Sekarang sedang berada di BDN 5, sudah kembali ke BDN 5.
0: Iya.
1: Putra Gunung Kunyit dan juga Putra Jaya Merah, Putra Dewa dan Mbak Merlina juga Mama Epa dan Eka Jambi.
0: Oke.
1: Semuanya jalan tanpa terkecuali.
0: Baik,
1: terima
0: baik.
1: Salam dari Putra Panas. Selamat malam
0: iya.
1: Waktunya. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa untuk selanjutnya. Halo.
2: Waalaikumsalam. Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa ini?
2: Dengan Yusuf di Jambi.
0: Oke, apa kabar nih?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Baik ya.
2: Ini dengan Erita Samsir.
0: Ini dengan...
2: Ernita.
0: Kenapa?
2: Ernita ya.
0: Ini dengan Citra.
2: Ayo dengan Mbak Citra.
0: Iya.
2: Oh, apa kabarnya nih di sana cuacanya?
0: Iya, cuacanya bagus di sini. Hanya iya, hanya pagi tadi aja yang hujan.
2: Cerah ya.
0: Kalau cerah enggak, gelap di sini udah malam.
2: Iya, kalau malam juga.
0: Iya.
2: Cuma cuaca tadi siang cerah gitu ya.
0: Kalau udah malam ya gelap.
2: Lagunya nih lagu apa ya?
0: Lagu apa?
2: Lagunya lagu ini dangdut apa lagu apa ya?
0: Waduh lama ya lagu ini lagu daerah hari ini baru bergabung ya?
2: Ya? Baru.
0: Hari ini lagu daerah
2: biasanya,
0: nih.
2: Biasanya siang maksudnya.
0: Iya, lagu daerah mau lagu apa?
2: Lagu Jambi boleh ya?
0: Iya, apa lagunya? Langsung aja enggak usah.
2: Lagunya Abangku Jauh.
0: Oke.
2: Okay. Yang remix.
0: Iya.
2: Ada ya?
0: Iya, ya sabar, masih dicari spesial untuknya siapa nih?
2: Sapanya pertama sekali untuknya Mbak Citra, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian ada siapa ya, ada Ika Rizianti, ada Mas Patuo, ada juga ini Mar, untuk semua tempat terkecuali, selamat malam. Lagunya ada. Halo.
0: Oke, okay, ditunggu ya.
2: Halo.
0: Iya, ditunggu
2: ada
0: ya.
2: Lagunya?
0: Ya, ada ditunggu ya.
2: Ya, untuknya Mbak Citra, selamat malam sama Mbak Dunga, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga ya. Kita sama dengan selanjutnya, siapakah di sana? Halo.
3: Halo juga, selamat malam.
0: Iya, malam. Dengan siapa ini?
3: Dengan Pak Buru di Pendung.
0: Oke, sehat ya.
3: Alhamdulillah sama dengan Mbak Penyiar sehat kan?
0: Ya, alhamdulillah sehat.
3: Ini lagunya Sumatera Barat aja dari Mesra Malai. Ampek kurang tiga lebih ya?
0: Iya.
3: Oh, salam buat Mbak Penyiar yang baik hati juga. Mbak Marlina juga bunda ininya, Pak Darman, Datuk Sapo, itu aja. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Ya, warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, baik pendengar, untuk kebersamaan di edisi malam ini hadir menemani dan menyapa Anda. Tentunya untuk kebersamaan di edisi malam ini ya bersama saya Citra Ulandari.

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Masker menjadi andalan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Masker dipakai masyarakat umum maupun tenaga medis. Anda bisa membuat masker sendiri di rumah dengan kain 3 lapis atau bisa disisipkan tisu untuk mengurangi resiko terciprat droplet, sentuhan wajah, yang mungkin keluar saat seseorang batuk, sehingga mengenakan masker bisa mencegah resiko menulari orang lain. Masker bedah dan N95 berikan untuk tenaga medis dan mereka yang sakit cegah virus corona dengan memakai masker buatan sendiri, bisa dicuci dan dipakai lagi.

Ya, pendengar, untuk kebersamaan di siaran hari ini hadir menemani dan menyapa Anda pendengar ya, untuk di lagu-lagu daerah Nusantara. Masih ada kebersamaan kita untuk kebersamaan di edisi hari ini, lagu-lagu daerah Nusantara yang konfirmasi pukul 23 ya waktu Indonesia Barat. Selamat malam pastinya untuk Anda semuanya di malam ini yang pastinya lagi mendengarkan kami. Untuk malam ini enggak formasi pukul 23 nanti ya untuk lagu-lagu daerah Nusantaranya. Jangan kemana-mana, tentunya masih hadir menemani dan menyapa Anda untuk di lagu-lagu daerah Nusantaranya untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Selamat malam untuk Anda dan tetap bersama kami di 96,7 MHz.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
3: Makasih loh Pak Odang airnya.
1: Iya, sama-sama.
3: Ternyata bahayanya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

0: sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, berdengar untuk lagu daerah Nusantaranya kita sudahi dulu dan kita lanjut menemani Anda di lagu-lagu nostalgia ya, pengantar istirahat Anda. Tetap bersama kami di 96,7 MHz.

0: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio.

0: sendiri ya, Pelus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jatuh cinta.
1: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
2: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah.
0: Bukan lagu cinta.
1: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
2: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar laguku ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
1: Masa, Rian?
2: Kita coba yuk.
1: Siap.
3: Kepala, pundak.
4: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
5: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini untuk edisi 6 Juni 2026 bersama saya Citra Wulandari dari Jalan Profesor Dr. Sudarsih Kota Sungai Penuh. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz. Membawakan siaran edisi pagi hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

0: Tiara Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi rummi wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini perlu rasanya kita bersyukur kepada Allah atas segala bentuk nikmat rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk selalu mengingatkan satu sama lain, terlebih-lebih mengingatkan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Salawat beriring salam terkhususkan buat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi ahli syafaat daripada beliau di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin.

0: Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada pagi hari ini kembali kita memuhasabah diri dalam beribadah kepada Allah. Suatu topik dan tema yang begitu boleh dikatakan besar tetapi tidak terlalu besar, tetapi kecil tetapi tidak terlalu kecil. Artinya apa? Ada dua aspek yang kita tinjau dari muhasabah diri. Pertama, muhasabah diri artinya membenahi diri kita sendiri, mengoreksi diri kita sendiri, karena ini jarang sekali terjadi pada diri kita sendiri. Kita melihat keadaan yang sesungguhnya terjadi di lingkungan kita, kita lebih cenderung memuhasabah diri orang lain, memahami arti kehidupan orang lain, mengoreksi kehidupan orang lain dibandingkan mengoreksi kehidupan kita sendiri. Yang kedua, muhasabah diri dalam beribadah. Banyak orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ibadahnya itu tidak dinilai oleh Allah. Atau bahkan ibadah yang ia kerjakan dalam satu hari satu malam tersebut tidak berfaedah atau berguna untuk dirinya sendiri. Atau bahkan ibadah yang ia lakukan dalam kehidupannya tersebut tidak bermanfaat dan tidak dia mengerti tentang apa ibadah itu sendiri. Inilah yang harus kita koreksi atau bermuhasabah diri di dalam beribadah. Muhasabah diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hukumnya harus dan wajib kita lakukan. Karena ibadah kita kepada Allah menentukan tempat yang terbaik ataupun terburuk di hadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumil qiyamah. Maka wajiblah hukumnya, boleh kita katakan seperti itu, atau haruslah hukumnya kita muhasabah diri kita di dalam beribadah kepada Allah. Contoh seperti orang yang sedang solat. Banyak orang yang sedang solat tetapi dia tidak pernah muhasabah tentang solatnya sendiri. Bagaimana faedah dalam salat itu sendiri? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang yang mendirikan salat tersebut akan dicegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Tetapi dalam keadaan yang kita lihat, saking orang itu salat, bahkan saking kuat ibadahnya dia bersolat berjamaah ataupun solat sendirinya, tidak pernah meninggalkan lima waktu. Pertanyaannya, kenapa terhadap dirinya tersebut atau terhadap kita sendiri, sifat dan perangai tingkah laku kita tidak berubah sama sekali? Hal ini terjadi, ada kesalahan di dalam ibadah solat kita itu, bukan kepada orang lain. Mungkin di dalam solat kita tersebut ilmunya kurang. Ini hal yang pertama yang menyebabkan ibadah kita tidak bermanfaat kepada diri kita sendiri. Sedangkan realita yang sebenarnya adalah solat itu akan berbekas kepada orang yang mengerjakan solat tersebut, terutamanya kepada tingkah laku pribadinya sendiri. Perilaku orang yang solat sama artinya perilaku di luar solatnya itu seperti ia menjaga dirinya sendiri. Seperti itulah dia menjaga solatnya sendiri. Maka apabila solat kita itu tidak berbekas atau berfaedah kepada diri kita sendiri, maka ada yang salah dalam solat kita. Nah, hal ini juga tergantung kepada diri kita sendiri. Kenapa kita tidak mendapatkan kenikmatan setelah kita beribadah? Ini yang harus kita sadari dalam kehidupan kita. Kita melihat satu kisah Nabi Adam alaihissalam ketika dicampakkan oleh Allah SWT ke muka dunia ini oleh satu kesalahan yang mereka perbuat di dalam surganya Allah. Lalu Allah campakkan Nabi Adam beserta istrinya tersebut ke alam dunia ini. Sesampainya di alam dunia ini, Allah pisahkan Nabi Adam dan istrinya selama 40 tahun. Lalu Allah telanjangi Nabi Adam AS sampai saat waktu belum diterima taubatnya kepada Allah, telanjang bulat sampai penutup auratnya sama sekali. Lalu yang ketiga, Allah tidak menerima ibadah Nabi Adam dan Allah tidak mengabulkan segala doa-doanya. Satu perbuatan yang dimiliki oleh Nabi Adam, yang diperbuat oleh Nabi Adam, tiga hal besar ditimpakan oleh Allah kepada Nabi Adam. Sehingga suatu saat Jibril datang kepada Nabi Adam mengatakan, wahai Adam, akuilah perbuatan zalimmu kepada Allah SWT dengan sebenar-benar pengakuan salah kepada Allah. Sehingga Nabi Adam itu berdoa, dan doanya itu dicantumkan di dalam Al-Quran. Rabbana zalamna minal anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam mengaku kepada Allah bahwa dirinya adalah orang yang zalim. Dirinya adalah orang yang salah. Dirinya adalah orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pengakuan Nabi Adam tentang dirinya adalah orang yang zalim, orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan permohonan maafnya kepada Allah tersebut. Nabi Adam alaihissalam adalah seorang nabi. Adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dekat kepada Allah. Lalu bagaimana dengan diri kita saat ini? Bagaimana dengan kita? Orang yang hanya menyebut dirinya sebagai hamba Allah tetapi belum tentu menjadi diakui oleh Allah sebagai hamba. Kita belajar dari kisah ini. Artinya apa? Kita sudah sholat, kita sudah berzakat, ataupun kita sudah berhaji, tetapi pernahkah kita mengintrospeksi diri, muhasabah diri kita, bahwa mengaku bahwa diri kita ini adalah orang yang zalim? Kita harus mengaku setiap ibadah yang kita lakukan tersebut banyak khilafnya, banyak kekurangannya. Bahkan di dalam solat kita itu, kita sering melupakan Allah. Tubuh kita yang sedang solat, tetapi pikiran dan kita sendiri itu sudah lari. Pikiran kita sudah kemana-mana, tidak tertuju kepada fokus ibadah kita itu sendiri. Itu sudah zalim kepada Allah. Dan hal ini tidak kita akui kepada diri kita dan Allah. Seharusnya setelah kita solat, bahkan di dalam kita solat, kita harus mengakui bahwa diri kita ini bukanlah orang yang benar. Kita harus mengakui bahwa diri kita ini adalah orang yang zalim kepada Allah. Maka banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah, kembali kepada Allah dengan bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka itulah cara kita menasihati diri kita, memuhasabah diri kita, memahami ibadah kita, dan apakah ibadah kita ini berarti untuk diri kita sendiri. Apabila ibadah kita itu tidak pernah berarti untuk kita sendiri, tidak pernah bermanfaat untuk diri kita sendiri, artinya ibadah kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya pada hari ini, topik yang sangat mulia ini, muhasabah diri dalam beribadah kepada Allah. Saya ingin berpesan kepada diri sendiri dan kepada kita semuanya, janganlah sekali-kali kita muhasabah atau menghisap orang lain, tetapi hisaplah diri kita sebelum kita dihisap oleh Allah SWT. rubahlah diri kita sebelum Allah yang merubah diri kita. Bahkan jangan kita mengoreksi keadaan orang lain, sedangkan koreksi ke diri kita sendiri sangatlah minim sekali. Maka selama hayat kita masih di kandung badan, semasa Allah masih memberikan kita ini umur kepada kita, kesehatan kepada kita, mari kita hisab diri kita, mari kita memuhasabah diri kita, selalu kita koreksi diri kita, terutamanya dalam beribadah kepada Allah. Jangan kita banyak melihat aib orang lain, sedangkan aib ibadah kita belum kita lihat sama sekali. Bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum pintu taubat itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pagi ini. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 Kanal

DPR RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama.

0: atau pembatas jalan di depan Gedung Nasional Kota Sungai Benue. BPBD Jambi ajukan bantuan helikopter waterbombing ke BNPB. Inilah berita selengkapnya edisi Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Lalan. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Sungai Benue tetap pada tuntutan awal terhadap terdakwa Fakhrudin dalam perkara dugaan pengerusakan bolar atau pembatas jalan di depan Gedung Nasional Kota Sungai Benue. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
1: Sidang lanjutan perkara dugaan pengerusakan bolart kembali digelar di Pengadilan Negeri Sungai Benue pada Kamis 4 Juni 2026 dengan agenda pembacaan replik dari Jaksa Penuntut Umum. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Muhammad Hanafi Insya bersama dua hakim anggota. Replik dibacakan JPU Yoga Muhammad Afdal yang menyampaikan bahwa pihak Jaksa tetap pada tuntutan awal yang sebelumnya telah dibacakan. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sungai Benue, Robi Novaronar, mengatakan replik tersebut merupakan tanggapan atas nota pembelaan terdakwa. Menurutnya, JPU menilai terdakwa terbukti melakukan perbuatan pengerusakan terhadap barang yang bukan miliknya, sehingga tuntutan yang diajukan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sementara itu, pihak terdakwa juga tetap dengan pendiriannya, meski kedua pihak mempertahankan argumen masing-masing, keputusan akhir berada di tangan majelis hakim.
2: Yang mana kami agenda saat ini adalah memberikan tanggapan atau replik terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa sebelumnya. Yang mana pada persidangan tersebut kami telah membacakan secara tertulis terkait tanggapan tersebut, yang pada pokoknya kami menyatakan bahwa dalam surat dakwaan kami tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan yang telah dijelaskan secara rinci dalam replik kami. Sehingga demikian kami tetap pada prinsip bahwa kami tetap pada tuntutan dalam amar putusan-putusan sebelumnya yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya.
1: Perkara ini menjadi perhatian publik karena melibatkan anggota aktif DPRD Kota Sungai Benue, sekaligus berkaitan dengan fasilitas publik di kawasan perkotaan. Pembacaan putusan atau vonis majelis hakim dijadwalkan berlangsung pada Senin 8 Juni 2026 mendatang. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci perkuat pencegahan aksi bullying di kalangan pelajar SMP. Laporan selengkapnya disampaikan Asep Sanjaya.
3: Guna mencegah terjadinya kasus perundungan atau bullying di lingkungan sekolah, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci menggelar sosialisasi antisipasi bullying yang dihadiri oleh seluruh guru bimbingan konseling tingkat SMP se-Kabupaten Kerinci, serta perwakilan pengurus OSIS tingkat SMP di Kabupaten Kerinci. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Dian Eka Satria mengatakan, meskipun kasus perundungan di Kabupaten Kerinci mengalami penurunan, maka pihak dinas tetap perlu melakukan langkah-langkah antisipasi guna mencegah kasus serupa terulang kembali. Sementara itu, jika terjadi kasus perundungan di lingkungan sekolah, perwakilan OSIS maupun siswa diharapkan segera melaporkan kepada guru BK agar dapat ditangani lebih lanjut sesuai prosedur yang berlaku.
4: Kami dan hari ini kami mengatakan dalam arti kasus penekanan terhadap pencegahan dari perundungan ini, dan yang kami hadirkan yaitu dari perwakilan dari guru BK SMP di setiap sekolah, yaitu 54 sekolah, dan perwakilan pengurus OSIS dari siswa pencegahan perundungan.
3: Lebih lanjut, Dian menyampaikan bahwa tindakan bullying tidak dibenarkan karena selain merugikan korban juga melanggar aturan hukum yang berlaku. Ia mengajak kepada seluruh siswa di Kabupaten Kerinci untuk menghindari segala bentuk perbuatan yang melanggar hukum serta tidak melakukan tindakan yang dapat mencoreng nama baik sekolah maupun keluarga. Demikian Asep Senjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: 191 peserta didik ikuti prosesi wisuda Diniyah Al-Azhar Jambi. Laporan selengkapnya disampaikan Beni Wijaya.
5: Dinia Al-Azhar Jambi menggelar wisuda siswa dan siswi SDIT dan SMPIT bertempat di Ratu Convention Center Jambi kemarin. Sebanyak 191 peserta didik mengikuti prosesi wisuda yang terdiri dari 92 siswa SDIT dan 99 siswa SMPIT. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran sekolah, orang tua siswa, serta tamu undangan. Sambutan Gubernur Jambi dibacakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan atau Asisten 2 Setda Provinsi Jambi, Sam Surizal. Dalam kesempatan itu, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada para siswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang masing-masing, serta kepada orang tua yang telah mendukung proses belajar anak-anak mereka. Ia menambahkan bahwa di tengah era globalisasi dan perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat, generasi muda dituntut tidak hanya memiliki kemampuan akademik yang baik, tetapi juga akhlak mulia, kemampuan beradaptasi, kreativitas, serta semangat belajar sepanjang hayat.
6: Wisuda ini adalah akhir dari perjalanan belajar melalui melainkan awal dari langkah yang lebih besar untuk meraih cita-cita dan memberikan manfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
5: Sementara itu, Direktur Pendidikan Dinia Al-Azhar yang diwakili Abdul Muhaimin mengingatkan para lulusan untuk terus meningkatkan kualitas diri dan kedewasaan dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin beragam. Para siswa juga diharapkan mampu menjadi pribadi yang lebih baik, terus berprestasi, serta membawa nama baik Dinia Al-Azhar pada jenjang pendidikan berikutnya. Prosesi wisuda berlangsung khidmat dan penuh kebanggaan. Melalui kegiatan tersebut, para lulusan diharapkan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan bekal ilmu pengetahuan, karakter, dan nilai-nilai keislaman yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Dinia Al-Azhar Jambi. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sumi Penuh.
0: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Pemerintah Provinsi Jambi mengajukan bantuan helikopter patroli dan waterbombing kepada BNPB RI untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau 2026. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi Andre Eko Rinjani mengatakan, usulan bantuan tersebut telah disampaikan dan saat ini tinggal menunggu realisasi dari pemerintah pusat. Dalam hal ini, Pemprov Jambi mengajukan dukungan 2 helikopter patroli dan 2 helikopter waterbombing.
8: Pertama, menyurati BNPB RI itu permohonan bantuan operasi modifikasi cuaca, dan juga permohonan bantuan helikopter, patroli, dan waterbombing.
0: Menurut Andre, dukungan udara sangat penting untuk mempercepat penanganan kebakaran terutama di wilayah gambut yang sulit dijangkau jalur darat. Ia menyebutkan berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Juli hingga Agustus mendatang, sehingga kesiapsiagaan harus dilakukan sejak dini. Selain menunggu bantuan udara, BPBD Jambi juga terus melakukan patroli dan operasi modifikasi cuaca untuk menekan potensi karhutla. Pendaftaran sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SMP Negeri di Kota Jambi akan dibuka mulai 22 hingga 27 Juni 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
9: Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMP tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SMP Negeri akan dilakukan secara penuh atau 100% melalui sistem digital. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi Zul Afni mengatakan, seluruh proses pendaftaran SMP Negeri tahun ini dilakukan secara online menggunakan aplikasi yang telah disiapkan pemerintah daerah. Ia menjelaskan pelaksanaan SPMP mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025, Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 2026, serta petunjuk teknis yang ditetapkan melalui SK Wali Kota Jambi Nomor 197 Tahun 2026. Menurut Zul Afni, tahapan sosialisasi sebenarnya telah dimulai sejak Januari 2026. Sementara peluncuran resmi SPMP Kota Jambi akan dilaksanakan pada 12 Juni 2026 yang dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan. Sedangkan pendaftaran secara online akan dibuka mulai 22 hingga 27 Juni 2026.
10: Untuk SMP itu 100% sudah menggunakan sistem digitalisasi. Jadi kita punya aplikasi untuk pendaftaran secara elektronik masuk ke SMP negeri yang ada di Kota Jambi.
9: Dinas Pendidikan berharap sistem digital dapat menciptakan proses penerimaan murid baru yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat. Sementara itu, pendaftaran SPMP jenjang SMP negeri di Kota Jambi dibuka untuk 4 jalur, yaitu jalur domisili dengan kuota 40% dari daya tampung sekolah, jalur prestasi sebesar 35%, jalur afirmasi 20%, serta jalur mutasi sebesar 5%. Berbeda dari tahun sebelumnya, di mana calon siswa hanya bisa memilih satu sekolah saja, pada pendaftaran tahun ini calon siswa bisa memilih dua sekolah. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi akan menggelar operasi Patuh Siginjai 2026 selama 14 hari, mulai 8 hingga 21 Juni 2026, sasar 9 pelanggaran lalu lintas. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
11: Kepolisian Resort Kota Jambi melalui Satuan Lalu Lintas akan melaksanakan operasi Patuh Siginjai 2026 selama 14 hari terhitung mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi ini digelar dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan mengusung tema terwujudnya Kamsel Tipkar Lantas yang berkeselamatan. Kasat Lantas Polresta Jambi AKP Rio Rinaldi Siregar mengatakan dalam pelaksanaan operasi ini akan mengedepankan penegakan hukum serta kegiatan preventif dan preemptif di lapangan dengan menyasar 9 pelanggaran lalu lintas prioritas, yakni menggunakan handphone saat berkendara, pengendara di bawah umur, berboncengan lebih dari satu orang, tidak menggunakan helm SNI atau sabuk keselamatan, serta berkendara dalam pengaruh alkohol. Selain itu, pelanggaran lain yang menjadi sasaran adalah melawan arus, melebihi batas kecepatan, pengguna knalpot brong, serta pengguna TNKB atau plat nomor yang tidak sesuai standar.
12: Nah, jadi untuk titik-titiknya tuh Mbak, sebenarnya tidak ada titik-titik secara ini ya, khusus kami melakukan penindakan apabila menemukan pelanggaran ya kami tindak, tidak ada secara khusus itu tidak ada, cuman memang seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke memang melaksanakan kegiatan ini. Jadi memang terhadap masyarakat juga ayo, karena sudah lama kan tidak kita lakukan penindakan, nah pada waktu ini kita akan melakukan penindakan karena memang dilihat sudah mulai mengendur kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.
11: Dalam operasi ini, Polresta Jambi menurunkan 52 personil dengan pola penindakan yang tetap diimbangi edukasi kepada masyarakat. AKP Rio menegaskan, 50% kegiatan difokuskan pada penindakan hukum berupa tilang, sementara 50% lainnya berupa sosialisasi dan edukasi tertib berlalu lintas, termasuk ke sekolah-sekolah. Ia juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas demi keselamatan bersama. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tetap pada tuntutan awal terhadap terdakwa Fahrudin dalam perkara dugaan pengrusakan bolar atau pembatas jalan di depan Gedung Nasional Kota Sungai Penuh. BPBD Jambi ajukan bantuan helikopter waterbombing ke BNPB. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Lalan dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
7: Yang telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya di hari Minggu yang cerah ini? Semoga pagi Anda diawali dengan semangat, kesehatan, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta tentunya. Dan pendengar, Minggu pagi adalah waktu yang tepat untuk sejenak melepas penat ya. Setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang pekan, ada yang mungkin sekarang pagi-pagi sedang menikmati kopi, berolahraga ringan, atau bersih-bersih rumah mungkin. Bersantai sambil mendengarkan siaran kami sih. Apapun aktivitas Anda, semoga hari ini membawa energi yang positif untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk tetap meluangkan waktu bersama orang-orang terdekat. Kadang kebahagiaan sederhana hadir dari obrolan ringan bersama keluarga, sarapan bersama, atau sekedar menikmati suasana pagi yang tenang sambil jalan santai. Sambil jalan santai bersama orang-orang tersayang, orang-orang tercinta, sehatnya dapat, happy-nya dapat. Enak emang ya, jalan pagi santai, pagi-pagi yang masih syahdu, sejuk, dingin ini, jalan pagi. Dan bagi Anda yang masih harus beraktivitas atau bekerja di hari Minggu, seperti kami yang sedang di kantor ini masih beraktivitas di hari Minggu, tetap semangat tentunya. Terima kasih atas dedikasi yang diberikan. Semoga segala urusan dimudahkan dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Menjadikan hari ini sebagai kesempatan untuk mengisi kembali semangat, memperbanyak rasa syukur, dan mempersiapkan diri menghadapi pekan yang baru dengan optimis tentunya. Tetap bersama kami di Pro 1 karena kami akan terus menghadirkan berbagai informasi menarik dan hiburan pilihan serta lagu-lagu terbaik yang menemani akhir pekan Anda ini. Bersama saya Lalan, saya akan menyajikan satu lagu untuk Anda dan saya pamit sebentar. Selamat menikmati Minggu pagi, tetap sehat, tetap bahagia, dan salam hangat untuk keluarga di rumah. Selamat berakhir pekan semuanya.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Ketika tekanan mendarah dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda. Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah. Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Terima kasih dengan masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci di hari Minggu ini. Dan pendengar, misalnya di hari Minggu atau akhir pekan ini, waktunya kita menghabiskan waktu bersama keluarga ataupun bersama orang-orang tersayang, baik di rumah ataupun pergi jalan-jalan, mungkin pergi ke tempat-tempat yang menenangkan, menyejukkan, yang segar-segar, karena seharian mungkin satu pekan lebih kita berkutat dengan pekerjaan-pekerjaan. Dan ini mungkin waktu yang tepat, hari ini adalah, bukan mungkin sih, harusnya hari ini menjadi waktu yang tepat untuk menikmati liburan bersama keluarga. Dan dapat 7 kopi favorit wisatawan saat liburan. Destinasi wisata Depati Tujuh Kopi menjadi salah satu tempat favorit wisatawan saat libur, termasuk pada momen libur seperti akhir pekan ini. Berlokasi di Desa Sumur Gedang, pesisir bukit, Kota Sungai Penuh, kawasan ini menawarkan pengalaman unik menikmati kopi langsung di kebun dengan panorama alam pegunungannya. Selain menyuguhkan suasana santai di atas bukit, objek wisata yang berada di ketinggian sekitar 1453 meter di atas permukaan laut ini menggabungkan konsep wisata alam, edukasi kopi, serta nuansa budaya tempo dulu yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjungnya. General Manager Depati Tujuh Kopi Fajrul Izmi mengatakan konsep wisata yang diusung menunjukkan budaya Kerinci serta pengalaman menikmati kopi secara tradisional. Berbagai fasilitas tersedia di lokasi seperti miniatur alat pertanian, rumah adat, area camping hingga peralatan tradisional untuk menumbuk kopi. Menurut Fajrul, destinasi wisata tersebut berdiri pada April 2019 dan berawal dari hobi sang pemilik yang terinspirasi setelah berkunjung ke kawasan perkebunan kopi di Takengon. Melihat potensi kopi Arabica Kerinci, pengembangan wisata kopi kemudian dilakukan secara bertahap hingga menjadi destinasi yang dikenal saat ini. Selain sebagai tempat rekreasi, Depati Tujuh Kopi juga dimanfaatkan untuk kegiatan edukasi dan konservasi, serta cocok menjadi pilihan liburan keluarga di akhir pekan. Pengelolaan berharap pemerintah pemerintah daerah dapat terus meningkatkan akses jalan menuju lokasi agar kunjungan wisata semakin memikat. Nah, itu pendengar, salah satu mungkin menjadi pilihan kita untuk menghabiskan weekend atau hari libur hari ini di Depati Tujuh Kopi mungkin, atau di tempat-tempat favorit Anda tentunya. Enggak harus sih sebenarnya, boleh menghabiskan waktu di rumah juga boleh. Mungkin ingin bersantai di rumah, nonton TV, dengar radio, main bersama keluarga juga enggak masalah. Yang penting tetap sehat, tetap happy, tetap semangat, bahagia terus, dan bersiap untuk melanjutkan kehidupan esok hari. Dan pendengar, tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci. Kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup